0: terdapat peningkatan komentar terkait judul sebanyak 128% dalam dua pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wangsing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wangsing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wangsing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
5: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala BPD asrama.
4: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
6: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
7: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
6: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
8: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
6: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. An Ariska melaporkan selengkapnya. An.
9: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di tanah suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
10: Kami diterima 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Semuanya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata nama penting. Pokoknya ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
9: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total biaya jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan

0: selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
1: Menurut saya, momentum Hari Bhayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
2: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
3: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bhayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bhayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bhayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai mungkin sering terjadi akibat perubahan iklim, kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
6: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling bahal serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak.

0: gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung! Gol!

0: berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
1: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Patrick Nordengan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
1: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, setelah Warta Berita dari Pro3 Jakarta, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh di pagi hari ini. Yang nantinya akan dipandu oleh host dari RRI Melabuh.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa pagi hari ini. Tentunya kita lanjut lagi setelah tadi kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di kabar Aceh untuk edisi hari ini, Rabu di 1 Juli 2026, bertepatan di 16 Muharram 1448 Hijriah. Baik, tentunya di kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan update informasi dari teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom. Tapi terlebih dahulu kita akan mengupdate informasi cuaca bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Baik. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya nggak dikasih nama nih.
1: Miftah.
0: Miftah. Oke, okay, Mbak Miftah. Bagaimana nih kondisi cuaca di sana dan juga bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja untuk info cuaca hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan dan juga terdapat potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir Aceh, Batu Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya dan Aceh Besar. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan, kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Aceh. Adapun untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang untuk pesisir barat dan juga selatan Aceh. Untuk selanjutnya, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 35 km per jam untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk suhu secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri secara umum di wilayah Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter baik itu di perairan utara, timur maupun barat dan selatan Aceh. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang yang dapat mencapai 4,5 meter untuk pesisir barat dan Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk titik panas sendiri terpantau adanya dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Subulus Salam. Kemudian untuk himbauannya, kami himbau kepada masyarakat karena masih adanya potensi hujan, sehingga masyarakat tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik banjir, tanah longsor maupun angin kencang untuk wilayah. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mbak Miftah. Salam buat teman-teman yang sedang bertugas hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Miftah.
1: Ya, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Miftah, BMKG Sultan Iskandar Muda. Dan tentunya pagi hari ini sudah tersambung melalui Zoom beberapa teman-teman kita. Di Banda Aceh ada Bang Arso, di Sabang ada Kak Yana di sana. Kemudian di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan juga di Loksmaya ada Yuna Ari. Baik, mungkin saya langsung ke Loksmaya terlebih dahulu, ada Yuna. Assalamualaikum Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Belum siap kayaknya. Gimana kabar dan cuaca di Loksmawe?
2: Lagi-lagi Loksmawe mendung, yang tak berarti hujan. Gak tahu tadi ada sedikit matahari, tapi sekarang tiba-tiba mendung lagi.
0: Jadi seperti itu ya cuaca sekarang ini ya?
2: Iya, jadi memang menyesuaikan penyiarnya mungkin ya. Semoga cerah.
0: Baik, silakan Yuna informasinya.
2: Baik, satu informasi dari Loksmawe, selamat pagi untuk teman-teman dan pendengar yang ada di Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Informasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang saat ini sedang menunggu pencairan anggaran bantuan dari pemerintah pusat, seluruh data usulan korban bencana banjir dilaporkan telah rampung diverifikasi. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil telah menyerahkan langsung data by name by address. Ini diserahkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Sumatera serta kementerian terkait di Jakarta. Total data usulan mencakup 98.530 kepala keluarga yang dibagi dalam 4 tahap pengajuan, dan khusus untuk tahap ketiga 58.000 KK. Sebanyak 52.000 diantaranya sudah terverifikasi bersih atau clear data. Dan juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli menyampaikan bahwa bantuan ini sangat mendesak karena sektor mata pencaharian utama warga terganggu parah. Seperti sawah dan tambak ini belum bisa difungsikan, nelayan kehilangan alat kerja, dan banyak pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu. Anggaran yang diturunkan nantinya akan digunakan sebagai satu data terpadu untuk menyalurkan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dana tunggu hunian, hingga perbaikan rumah warga kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Kementerian Sosial juga berkomitmen untuk segera mencairkan dana untuk anggaran yang segera diturunkan oleh Kementerian Keuangan. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara. Selanjutnya kembali ke Bang Karno di Melabu.
0: Terima kasih Kak Yuna. Iya. Untuk dialog kayaknya nggak ada ya pagi ini ya, atau digeser ya waktunya karena ada bola kan?
2: Ditiadakan ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung ke Takengon ya. Ada Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
3: Waalaikumsalam Bang Karno.
0: Sehat.
3: Dengar
0: ya
3: suara kita ya.
0: Dengar, alhamdulillah. Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Cuaca gimana? Sama kayak lo semuanya juga nih?
3: Ya mendung nih masih Bang.
0: Di Melabu juga begitu ya. Oke, silakan informasinya Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Kano, abang-abang dan juga kakak-kakak yang sudah gabung pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redolong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa waktu lalu. Demikian satu informasi Bang Karno dari Takengon berkaitan dengan kembalinya jemaah haji dari Bener Meriah dan juga merupakan kloter terakhir dari Debarkasi Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Fazri, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur ya dan sehat semuanya. Baik, saya langsung ke Sabang, kita nyebrang dulu ke sana nih. Ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno dan teman-teman semuanya. Dengar ya Bang ya?
0: Dengar, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya dan cuaca di sana?
4: Kabarnya sehat Bang Karno. Cuaca di Kota Sabang lagi diguyur hujan ini Bang.
0: Oh,
4: dingin banget. Hujan.
0: Iya.
4: Angin
0: iya.
4: Kencang banget sedari semalam.
0: Hati-hati kayaknya.
4: Hati-hati pohon tumbang ya Bang ya.
0: Iya.
4: Panah longsor baik tadi ya.
0: Okay. Silakan kayaknya informasinya.
4: Oke, okay, baik Bang Karno dan teman-teman semuanya. Walaupun juga keadaan Kota Sabang agak-agak gimana gitu ya, hujan, angin gitu. Terus di sini di Kota Sabang juga Dinas Pariwisata Kota Sabang terus mengembangkan sejumlah destinasi wisata baru yang selama ini belum banyak dikenal wisatawan nih. Nah, upaya tersebut juga dilakukan untuk menambah pilihan objek wisata sekaligus juga memperkuat daya tarik pariwisata di Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susatya itu mengatakan bahwasanya masih banyak destinasi wisata tersembunyi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Secret Beach atau Batu Kapal yang mulai dikenal oleh masyarakat dan wisatawan. Nah, ada beberapa destinasi yang memang dicoba untuk dorong untuk bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, salah satu itu adalah Secret Beach ataupun Batu Kapal. Selain kedua lokasi tersebut, Dinas Pariwisata juga melihat potensi wisata lain berupa air terjun yang berada di bibir laut. Nah, destinasi itu dinilai memiliki keunikan tersendiri dan juga berpeluang menjadi daya tarik baru apabila dikelola dengan baik. Hari juga menjelaskan bahwasanya Pink Beach yang berada di kawasan Jaboy hingga kini belum dibuka untuk umum karena masih dalam tahap konservasi. Langkah tersebut juga dilakukan agar proses alami pembentukan pasir berwarna merah muda tetap terjaga sebelum nantinya diperkenalkan kepada wisatawan. Dan dia juga berharap Pink Beach ini dapat menjadi salah satu ikon wisata baru di Kota Sabang seperti pantai berpasir merah muda yang ada di Labuan Bajo maupun Lombok. Nah, jika seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, destinasi ini ditargetkan dapat diluncurkan pada pertengahan hingga akhir tahun 2026. Selain Pink Beach, Dinas Pariwisata juga mengidentifikasi sejumlah destinasi potensial lainnya seperti air terjun di kawasan Cot Murung, Bukit Lawang, Ujung Sekundo, serta beberapa lokasi wisata alam lainnya yang masih terkendala akses maupun juga status lahannya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 28 destinasi wisata baru di Kota Sabang yang akan dikembangkan secara bertahap dengan tahap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan dan juga kenyamanan wisatawan. Demikian Bang Karno dan teman-teman informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana informasi dari Sabang ya. Saya langsung ke Banda Aceh, kita nyebrang lagi nih. Ada Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Asro.
5: Waalaikumsalam, hadir di sini.
0: Gimana kabar? Udah lama nih gak ketemu Bang Arso.
5: Iya, ada sedikit permasalahan dengan kondisi tubuh ya, makanya baru muncul kembali nih.
0: Oh iya, kemarin katanya informasi ini ya, kecelakaannya.
5: Iya, ini tangannya patah tebu. Tangan yang sebelah kanan tulang, sebelah kiri ini tebu nih, makanya patah.
0: Ya, oh, untuk sembuh,
5: Bang, amin. Untuk di Banda Aceh malam tadi sempat diguyur hujan yang cukup lebat ya. Saat ini sudah mulai berawan nih. Kalau lihat anginnya mungkin sebentar lagi hujannya numpang lewat juga nih. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh ya, dua berita singkat karena sebentar lagi kita akan lari-lari di lapangan hijau lagi ya pada pukul 8. Informasi yang pertama ini mengenai Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh meresmikan anjungan air minum Said Osman Hulusi Effendi Hazret Leri sebagai hasil kolaborasi Lembaga Sosial dan Kemanusiaan Indonesia Turki di lingkungan kampus tempat pada Selasa 30 Juni 2026. Fasilitas berarsitek Ottoman itu dibangun oleh Yayasan Said Osman Hulusi Effendi bersama Somuncu Baba Education Culture and Social Aid Organization dengan dukungan Yayasan Tarara Global Humanity. Peresmian dihadiri sejumlah delegasi dari Turki, diantaranya anggota Dewan Pengawas Yayasan Said Osman Hulusi. Rektor UIN Araniri Profesor Mujibur Rahman mengatakan anjungan air minum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tapi juga menjadi simbol hubungan historis Aceh dan Turki. Menurut Mujib, penyediaan air minum merupakan salah satu bentuk sedekah yang memberi manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ya, informasi selanjutnya, Wali Kota Banda Aceh Liza Sa'duddin Jamal mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi. Hal ini disampaikan kepada pada Apeksi Forum Lingkungan Hidup bertema dari komitmen ke aksi tangguh untuk mempercepat penurunan emisi demi bumi lestari pada Selasa kemarin. Liza menyampaikan bahwa tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Menurutnya, kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Ya, mungkin itu dia dua informasi singkat dari Banda Aceh. Bang Karno, kita kembali ke Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Arso. Saya bergerak ke Singkil, ada Kak Nur Hayati. Assalamualaikum Kak Nur. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
6: Waalaikumsalam Bang Karno. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, Kak Nur gimana dan cuaca di sana?
6: Sehat sekali pagi hari ini, dan untuk informasi cuaca pagi hari ini agak sedikit mendung ya untuk Singkil Utara. Tapi ada juga nih langitnya terpantau cerah berawan ya, Bang Karno ya.
0: Oke. Baik, silakan informasinya.
6: Iya, baik. Dan satu informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil yaitu terkait tentang Rutan Singkil ya, yang menggandeng nakes untuk pantau kesehatan warga binaan. Dan informasinya untuk Anda bahwasannya untuk

0: Baik, sepertinya ada terkendala ini. Kak Nur, suaranya tidak bisa kami dengar.
1: Ya, sekarang gimana, Bang? Terdengar,
0: baik,
1: Bang?
0: sudah bisa. Silakan.
1: Ya, baik, kami ulangi ya untuk informasinya, yaitu bahwasanya Rutan Singkil yang pantau ya kesehatan warga binaan dengan menggandeng nakes dari UPTD Puskesmas Singkil Utara Aceh Singkil, di mana untuk rumah tahanan kelas 2B Singkil melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan. Nah, kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen ya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Dan selain itu kegiatan ini juga dilakukan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan warga binaan serta memastikan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak selama menjalani masa pembinaan. Dan untuk kesehatan tersebut terdiri dari pengecekan kondisi fisik ya, konsultasi kesehatan, kemudian serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Bang Karno, satu informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih informasi dari Aceh Singkil. Ada Kak Nur Hayati di sana dan juga teman-teman dan juga pemirsa. Sementara itu di Malabo, informasi cuacanya mendung ya di luar sana. Saya sempat keluar tadi untuk mengecek, memastikan ya, masih mendung dan kemungkinan bisa jadi hujan begitu. Ada satu informasi pendengar dan pemirsa soal jalan Malabo Gempang rusak parah, warga minta penanganan segera. Dimana kemarin itu terpantau di jalan Malabo Gempang dilaporkan mengalami kerusakan parah, dipenuhi lubang-lubang di sejumlah titik, terutama di kawasan desa Bergang, tepatnya di kaki gunung Bergang. Tokoh masyarakat Tanjung Bunga, Usman Nyakneh, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah lama membahayakan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di ruas jalan berlubang hingga mengalami luka-luka. Bahkan ada pengendara yang saat menghindari lubang itu mengambil jalan berlawanan dan mengalami tabrakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usman Nyakneh berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar tidak terus memakan korban dan aktivitas masyarakat yang melintasi jalur penghubung Malabo Gempang ini dapat berlangsung dengan aman. Sementara di sisi lain, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Barat, Beni, mengakui memang kondisi jalan Malabo Gempang itu tidak baik, dalam kondisi memang rusak ya. Namun menurutnya penanganan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Aceh atau pemerintah provinsi karena berstatus sebagai jalan provinsi. Mungkin itu satu informasi yang bisa kami bagikan dari Malabo dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Tetap semangat dan tentunya selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Bang Arsul juga cepat sembuh dan selamat jalankan aktivitas pagi hari ini ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, berikan dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih menantikan siaran langsung pertandingan sepak bola di pagi hari ini. Meksiko melawan Ekuador dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui Pro3 Jakarta dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar berstatus sebagai salah satu tuan rumah, Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 pada pagi hari ini. Meksiko tampil impresif di fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan. El Tri mengawali kiprahnya dengan mengalahkan Afrika Selatan 2-0 sebelum mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan membuat Republik Ceko pada 3-0. 3 kemenangan berturut-turut memastikan Meksiko lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Afrika Selatan jadi pendamping dengan status runner-up. Akan tetapi Meksiko berpotensi mendapatkan kejutan dari Ekuador. Meski lolos dengan susah payah, Ekuador meraih tiket ke fase gugur dengan cara terhormat, yakni mengalahkan Jerman di laga terakhir. Mampukah Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 atau harus merelakan tempat kepada Ekuador? Masih kita nantikan siaran langsung Piala Dunia babak 32 besar di pagi hari ini.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih menantikan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Ekuador yang saat ini tertunda akibat cuaca buruk. Meksiko melawan Ekuador yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Azteca pada malam waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Semula kick off dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu setempat atau pukul 8 pagi. Ini dilansir dari Reuters, pertandingan akhirnya mengalami penundaan waktu kick off karena badai petir dan hujan deras yang melanda. Nah, penundaan ini akan berlangsung setidaknya selama 30 menit hingga pukul 8 lewat 30 menit. Namun dari Pro 3 sendiri menginformasikan itu akan

ada ulasan pada pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Baik, di pagi hari ini kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga kami hadirkan pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Ekuador. Di pagi hari ini juga pendengar diperingati sebagai Hari Bayangkari ya, atau Hari Polri pada 1 Juli 2026. Dan selamat pagi juga saya ucapkan untuk Anda yang ya hari Bayangkara ya, Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada hari ini ya. Dan saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik pendengar dimanapun anda berada, saatnya kami hadirkan pre-match pertandingan sepak bola Piala Dunia di pagi hari ini, yang selanjutnya akan dihadirkan pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Ekuador yang sempat tertunda akibat cuaca buruk, yang pada pagi hari ini akan berlangsung dari Stadion Azteca.

0: yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2020.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit

0: gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with
2: dan
1: Serena
2: itu luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan

mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers.

Serena Ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 107,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai Sobat Taspen, pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih sudah pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti podcast kerjasama LKBN Antara untuk edisi hari ini dengan materi podcast PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komdig. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana, di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
1: Baik, Alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
1: Kali kedua ya.
3: Kali kedua sharing di Podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah, untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya?
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap ya. Tadi
1: belum kan siap, ya. Ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
1: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
3: bisnis
1: ya.
3: Bisnis gitu ya.
1: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau gitu. Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
1: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya gitu.
3: ada anomalinya gitu ya.
1: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh, kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
1: di
3: ya.
1: Di awal filternya. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
3: Okay.
1: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, ini peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
3: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
1: ya,
3: saat ini?
1: Iya, jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
3: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
3: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya.
3: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu.
3: Betul.
1: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link.
3: Betul.
1: Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
3: Memudahkan sih sebetulnya.
1: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
3: Tapi untuk sisi lainnya itu ya,
1: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi.
3: Betul.
1: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
3: gitu ya.
1: Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
3: Yeah.
1: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya. Negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview, itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat, itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
3: dan analitik gitu.
1: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
3: Okay.
1: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses gitu ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukumnya.
3: Betul, setuju Pak Wamen.
1: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam, ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru. Dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan
3: supaya ada win-win solution,
1: supaya ada win-win ya. Supaya lebih lebih fair ya, pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, yeah, gitu ya. Ini kan sangat penting karena mm-hmm. kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, mm-hmm. tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
3: Oke, dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
1: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu, pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
3: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
1: Face recognition. Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
3: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
1: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa, data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang aman gitu ya,
3: yang kuat gitu ya,
1: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design, sejak awal itu sudah harus proteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
3: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
3: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi fair press. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
3: Perkembangannya terus berjalan ya.
1: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
3: dilihat
1: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
3: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Dezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rifki, tentunya akan temani aktivitas Anda di kesempatan siang ini hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut kami informasikan untuk Anda berita panggilan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Saudari Desiana Ritonga binti Persaulian Ritonga, bertempat dan tanggal lahir di Medan 12 Agustus 1979, usia 46 tahun, beragama Islam, pekerja wira swasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Mon Kude, Dusun Lampu Baru, Gampung Surin, Kecamatan Merasa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Ya, diminta kepada Desiana Ritonga binti Persaulian Ritonga agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh di Jalan RSUD Merasa, Gampung Mibo, Kecamatan Banda Raya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

pendengar, berikut kami sampaikan kembali berita panggilan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Sri Rahayu binti Wagirin bertempat tanggal lahir 25 November 1980, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA dan tempat kediaman dahulu di Jalan Sri Raja Pakeh nomor 20, Gampung Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, bagi Anda yang mengetahui atau mengenali, ya, bisa juga Anda sampaikan, ya, diminta kepada Maisarah binti Slamet agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Selasa 3 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibu, Kecamatan Banda Raya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Baik, selamat mendengar satu lagu bersama Ebit GAD featuring Adi dan Adera, juga Segara, mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:46 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Sari berita, Pemkab Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa. Informasi lainnya, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa. Hal ini sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
3: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat, supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah, makanya kita buka program maghrib mengaji, dan kita minta kepada orang tua, kepada ketika dia mau tidur, tidak boleh pegang HP. Kalau enggak, dia akan main HP sampai pagi.
2: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curah-curas dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
5: Karena kita banyak menemukan kasus, yaitu adanya tindak pidana 3C, jadi dari curat, curas, dan curanmor. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama waktu dari Januari sampai dengan Juni 2026.
4: Direktorat Riserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, di tengah era digital, Ketua MAA Loksumawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksumawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunai kali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
7: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunai kali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunai kali, rapai, ada canang kirki, umpamanya itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
6: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Loksumawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
8: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
9: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, gak bisa balik ke Banda Aceh.
8: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
10: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah,
9: kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain alhamdulillah siap, mantap semuanya.
8: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas, baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja, lah. Leh, makan, Leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Bilang 7,7 Pro 1

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda di kesempatan siang ini hadir 100% Indonesia ya, di suasana Banda Aceh yang masih terang dan cerah untuk saat ini ya, yang mungkin dari pagi sempat diguyur hujan ringan. Dan semoga aktivitas Anda hari ini ya, dengan kondisi yang berubah-ubah ya, semoga tetap dalam kondisi prima dan semangat 45 masih terus hadir ya. Semoga untuk Anda hari ini lancar jaya segala kegiatannya nih. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 14 nanti Anda dapat bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Yang ingin bergabung dan request bisa di telepon 0651-44336 atau via WhatsApp di 0852-8285-4445.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Di kesempatan siang hari ini, seperti biasa bagi Anda yang ingin gabung ya di 100% Indonesia edisi hari ini, bisa di 0651443336 ya, ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Oke, baik, kita coba terima yang pertama masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Kak Lia, Kapung Lada.
0: Oke, baik, apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, sehat ya. Di sana gimana cuacanya Kak Lia hari ini?
1: Ini mendung.
0: Mendung ya?
1: Ya,
0: belum hujan. Belum hujan, kalau kemarin?
1: Kalau kemarin enggak. Nggak ada hujan, cuma angin aja.
0: Angin aja ya, oke deh. Moga aman selalu kondisinya di sana ya Kak Lia.
1: Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Oke, baik, kita kasih lagu apa Kak Lia untuk siang ini?
1: Kau yang jauh di sana, darinya Haris Parintang.
0: Dari siapa?
1: Haris Parintang.
0: Haris Parintang, kau jauh di sana ya.
1: Ya.
0: Oke, di mana tuh jauhnya ya, di bintang ya?
1: Iya, mungkin.
0: Oke, baik, salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Salam buatnya Pak Rizky ya, Mbak Sehat, Bang Arjo juga, Bang Putra, Kaira, Dimas, satu lagi siapa? Amar. Kru-kru satu semua mudah-mudahan sehat ya. Itu buatnya Nadia, buatnya Kak Cu, Ibu Cut, Maria, buatnya Dek Fitri, buatnya Mas Roy, Cut Abang Hitam, Kak Eli, Pagar Air. Habis itu buat Pak Ali kembali, mudah-mudahan sehat. Nggak pernah dengar lagi, gimana kabarnya Pak Ali?
0: Iya, ada masih sehat sepertinya. Mungkin lagi ada kesibukan ya.
1: Iya, pokoknya sama Bu Li ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Oke.
1: Habis itu semua-semua yang lagi dengerin, spesial yang jauh di sana, Lanta.
0: Baik.
1: Pak Ja, Pak Rizky, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih Kak Lia sudah masuk sebagai penerapan perdana di siang ini. Kita langsung sapa di belakangnya Kak Lia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Pak Idrus?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Baik, kali ini harus benar ya. Apa kabarnya Pak Idrus?
1: Ya.
0: Kabarnya
1: lagi apa nih? Mm-hmm. Saya kan lagi beres-beres rumah, orang rumah lagi kerja juga di sini di rumah.
0: Oke, alhamdulillah. Kabarnya sehat, Pak?
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya. Semoga lancar beres-beresnya ya, Pak.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, kita temani ini beres-beresnya dengan lagu apa nih, Pak, siang ini?
1: Lagu Noah.
0: Mau bila judul?
1: Kau datang kembali, kata-kata.
0: Dari mana?
1: Kata-kata itu ada.
0: Judulnya apa?
1: Kata-kata apa nih? Bila kau datang kembali.
0: Oke, nanti judulnya Bila Kau Datang Kembali ya. Oke. Nanti kita coba search ya. Tapi sudah ya, ada gambarannya. Oke, salamnya ke siapa jawab dulu nih?
1: Ya, pertama untuk Rizky, selamat tugas, semua panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Habis itu buat siapa saya, dia di Kampung Rada.
0: Ya.
1: Salam jumpa kembali di udara dari Pak Ibu di Kampung Rada.
0: Iya.
1: Tak lupa Kak Juju di Sabang. Mm-hmm. Dan keluarga saya yang lagi kerja sama-sama di rumah ni.
0: Okey, baik. Jangan lupa podingnya ni Pak Idrus ya.
1: Maaf kakak, kita baru pindah kan ngacur-ngacurnya lama kali Rizky.
0: Betul, harus ada poding juga biar semangat ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Pastinya. Okey, baik, itu aja Pak Idrus.
1: Ya, lupa untuk Kak Juju, Sabang, semua-semua yang lagi mendengarkan radio Pro 1 Banda Aceh.
0: Siap, okey, baik. Ya. Terima kasih. Itu aja Pak Idrus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Idrus yang saat ini sedang beres-beres ya. Moga lancar jaya ya. Cepat kelar semuanya. Amin. Oke, baik pendengar. Kita coba break dulu ya. Kita hadirkan beberapa lagu yang sudah dipesan ya. Untuk kesempatan siang hari ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, balik lagi di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, kita langsung sapa kembali yang sudah masuk di 0651443436 di siang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Baik, dengan Bung Rizal?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, apa kabar Bang Rizal?
1: Alhamdulillah, Bang Rizky gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, jauh lebih baik ya. Mungkin agak sedikit sejuk gitu. Dingin nih. Kecewa enggak sih? Respek ya. Iya, kalau ada apa namanya ya? Ya tetap harus legowo.
1: Pasti. Iya gitu ya.
0: Ya, tapi tidak masalah lah, namanya juga pertandingan ya. Pasti ada yang melaju.
1: Ada yang menang
0: gitu ya kan? Siap, kita lihat aja aksi-aksi tim-tim lain selanjutnya ya.
1: Iya,
0: oke deh. Kalau Bung Rizal di sana cuacanya gimana nih Bang hari ini, Bang?
1: Hari ini cukup cerah banget sih. Nah, sempat ada hujan juga tadi pagi ya. Tapi sekarang udah reda gitu, cerah.
0: Oke, alhamdulillah. Moga lancar jaya juga ya kegiatannya ya.
1: Iya. Terima kasih Bang Rizal.
0: Siap. Kita kasih lagu apa nih, Bung Rizal?
1: Lagu dari Panci Pondang ya.
0: Dari Panci Pondang.
1: Yang judulnya Di Saat Kau Harus Memilih.
0: Oke. Baik, di saat kau harus memilih. Waduh, ini susah ya kalau kita di momen saat.
1: Iya, betul.
0: Iya, oke deh. Baik, ya sudah kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja nih, Bang?
1: Iya, salam yang pertama untuk Bang Rizky. Selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus juga untuk salam yang untuk Kak Selwa di Darussalam, juga keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Edi di Pagarair dan untuknya Om Duanya. Dan untuk semuanya aja Bang, mau jadi dengerin Pro 1 Banda Aceh yang mudah-mudahan saya keluar semuanya.
0: Oke.
1: Iya, makasih Bang Rizky.
0: Iya, baik, sama-sama Bang Rizal.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rizal di Semelu ya. Jagoan kita sama nih ya, Jepang ya Bung Rizal ya. Tapi it's okay ya, kita tunggu di tahun-tahun berikutnya. Oke, di belakangnya Bung Rizal kita sapa lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rizky.
0: Baik, dengan warga Lam Baru?
2: Iya benar. Apa kabar Rizky?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Di sana gimana Kak Yana?
2: Alhamdulillah baik juga, sehat juga, dingin juga.
0: Oke, masih satu wilayah ya, ada berangin juga di sana ya.
2: Aduh, kencang banget.
0: Iya, karena semalam juga cukup kencang juga sebagian ya wilayahnya.
2: Semalam juga kencang, aduh. Untung gak ada pohon-pohon yang tua-tua gitu iya, kan, muda-muda semua dia.
0: Tentu tetap harus hati-hati juga ya pastinya kayaknya.
2: Iya benar, karena kan kalau di jalan itu kan pohon-pohonnya pada tua-tua tuh banyak ranting yang jatuh kan.
0: Betul-betul, tetap harus waspada dan hati-hati
2: iya,
0: ya.
2: Iya benar-benar.
0: Oke deh, baik Kak Yana kita kasih lagu apa siang ini Kak?
2: Siang ini dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu aja.
0: Oke, baik, salamnya ke siapa aja?
2: Salam buat semuanya aja, buat Rizky, keluarga semoga sehat semuanya, berkah umur, berkah rezekinya. Terima kasih Rizky.
0: Ya, baik, sama-sama. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Kak Yana kita coba bacakan juga ini satu WhatsApp yang sudah bergabung.

lagunya dari Jamrud ya, Sydney. Oke, nanti kita coba hadirkan juga ya. Terima kasih untuknya Bang Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Baik pendengar, kita break lagi. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama requestnya Bung Rizal ini bersama Panci Pondang ya, di saat harus memilih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hi gorgeous,

0: Baik, selamat mendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Dan kita langsung sapa kembali kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Siap, baik, dengan Kak Salwa?
1: Iya, benar deh.
0: Baik, apa kabarnya, Kak?
1: Ya, alhamdulillah, baik. Rizky, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, sehat juga walafiat di hari ini ya.
1: Oke deh. Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Baik, Kak Salwa. Di kesempatan siang yang berangin ya. Mungkin Banda Aceh sedikit berangin ya.
1: Iya, kadang-kadang sih angin gitu. Kadang-kadang gerimis gitu ya. Jadi kita agak ketakutan juga sih kalau di jalan kan gitu ya.
0: Iya, yang jelas sedia mantel selalu ya. Kalau pengendara roda dua pastinya ya.
1: Okay. Ya, kita sih alhamdulillah aman-aman aja.
0: Moga deh.
1: Dari Allah ya.
0: Siap. Oke, baik Kak Salwa, kita siapkan lagu apa untuk siang ini?
1: Lagu yang dikta itu Aku Memilihmu ya. Kalau
0: iya.
1: Dikta ya.
0: Biar boleh, mau yang itu?
1: Oke, itu aja deh.
0: Oke, salamnya ke siapa aja?
1: Oke, buat Rizky Asawa Tegas, semoga semangat walaupun agak dingin-dingin gitu. Tapi tetap semangat ya, ada kopi gak
0: siap.
1: Gitu?
0: Oh, ada.
1: Biar ini ya, penyemangat gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Juga mungkin ada operator Asawa Tegas juga ya, bareng-bareng ya kan.
0: Oke.
1: Selamat siang juga ya, sama Rizal ya tadi masuk ya. Karena tadi di jalan sih kurang apa gitu dengarnya.
0: Iya, ada masuk tadi bang Rizal.
1: Oke, Mbak Rizal sama keluarga juga sehat semua di sana ya. Di sana kan laut ya, angin laut bahaya juga ya.
0: Kencang ya.
1: Dan buat Bang Isen ya di Padang Tinggi, udah lama juga beliau gak nongol ya.
0: Gak ada kesibukan ya.
1: Oke, buat semuanya deh yang lagi liburan nih. Ya. Kita gak bisa liburan nih, ada SP.
0: Udah mulai masuk lagi ya?
1: Iya, ini kan ada SP barang sebulan gitu.
0: Oh iya, iya, iya, benar-benar. Keluar
1: mana-mana dulu deh, karena kan udah mulai liburan juga nih.
0: Oke,
1: yang liburan ya sama liburan ya. Yang lagi tugas sama tugas, hati-hati semuanya.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik.
1: Doa baik dari kita semua ya.
0: Ya.
1: Oke, Rizky, thank you ya.
0: Baik, sama-sama, Kak Salwa.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawa di kawasan Darussalam ya. Di kesempatan siang ini juga sudah bergabung. Oke, semoga aktivitasnya lancar selalu ya, Kak Sawa. Di belakangnya kita sapa lagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Cut Montasi.
0: Oke, baik, apa kabar Kak Cut?
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Rizky di studio.
0: Baik, alhamdulillah sehat juga Kak Cut. Di sana gimana cuacanya Kak Cut?
1: Ini lagi mendung.
0: Mandung ya?
1: Pak tadi pagi panas, tapi sekarang jam 1:30 udah mulai mendung.
0: Oh, oke deh, moga aman aman aja kondisinya juga ya.
1: Iya, alhamdulillah nggak apa-apa.
0: Siap, kita kasih lagu apa Kak Cut?
1: Ini lagu dari Rinto Harahap ya, Katakan Sejujurnya.
0: Oke, baik, untuk salamnya ke siapa aja?
1: Ya, kayak Rizky jujur kan orangnya.
0: Semoga deh, amin.
1: Gak boleh bohong-bohong ya. Apalagi apa kanan yang gak boleh bohong.
0: Iya, pasti, siap.
1: Alhamdulillah emang Rizky orangnya jujur kok, baik kok.
0: Amin.
1: Ya. Ini lagu apa, salam-salam pernah buat Rizky, tak selalu, tak semangat, tak happy, tak enjoy. Ya, tetap salam dengan Allah SWT. Itu ya. Dari siap,
0: okay.
1: Tugas hati-hati kalau pulang nanti hati-hati jalan. Karena apa udara seperti ini, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, mungkin jalan
0: betul,
1: ya
0: betul. Siap.
1: Dari siap, okay. Selalu.
0: Baik.
1: Thank you Rizky.
0: Iya, sama-sama.
1: See you tomorrow.
0: Iya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ke Cut Maria di Montasik ya. Di belakangnya Kak Cut Maria, kita coba sapa juga di WhatsApp ini yang sudah masuk. Assalamualaikum, siang Mbak Rifki, siang kembali ini dengan Wakdul. Pengen request lagu dengan judulnya Buih Jadi Permadani ya. Oke. Kita coba cari dulu nanti ya. Salamnya untuk Rifki, selamat tugas saja sampai tuntas. Dan buat semua-semua yang lagi dengerin aja dimanapun berada, dari A sampai Z. Salam kompak semua dan sehat semuanya aja. Woki, baik, terima kasih untuknya Wakdul di kesempatan siang ini. Baik pendengar, kita langsung hadirkan lagu demi lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama requestnya Kak Sawa bersama Dikta, Hatiku Memilihmu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat mendengar satu lagu bersama Reka Restu telah mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan program ini tentunya dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, selepas saya nanti akan ada rekan Vera menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di Banda Aceh seri ini. Akhir kata, saya Rifki mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita sual lagi dengan waktu dan juga kesempatan. Salam jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam Banda Aceh sore ini untuk awal bulan di tanggal 1 Juli 2026. Tentunya bersama saya Khairah hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini pendengar hingga kurang lebih nanti 1 jam ke depan, tentunya saya akan menemani Anda dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas dengan tema kita Sinergi Kemanusiaan Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Aceh di Masa Sulit. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung nanti bisa melalui line WhatsApp dan juga line telepon kami di 0852-8285-4445 atau di 0651-44336. Tentunya dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, sudah bergabung ya di virtual Zoom RRI Banda Aceh, yaitu manajer program GMF Global Mutuah Foundation bersama dengan Bang Hidayatullah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mau saya panggil Bapak Bang kah?
2: Ya, panggil Bang aja.
1: Oke, biar lebih santai aja gitu ya. Ya, oke, di sore hari ini kita Bang Hidayatullah akan berbicara mengenai sinergi kemanusiaan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat ya. Apa sih visi besar dari Global Mutual Foundation atau GMF ini dalam mendorong perubahan sosial di Aceh sejak berdirinya di tahun 2024?
2: Baik, sedikit kami menceritakan tentang GMF, yaitu Global Mutual Foundation, yaitu sebuah lembaga yang kami inisiasi dari saya dan beberapa kawan-kawan yang masih muda-muda di Aceh ini. Dengan berbagai latar belakang ya, kami melihat bahwa Aceh ini suatu daerah, suatu bangsa yang memiliki nilai historikal yang luas ya, nilai sejarah. Di masa lalu, di masa berjayanya, Aceh ini setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Ya, kita bisa katakan sejarahnya sebegitu, sehingga banyak potensi-potensi yang bisa kita garap dengan nilai historikal tersebut. Salah satunya, bagaimana hubungan Aceh dengan kerajaan atau Ottoman Empire, Kesultanan Utsmani di Turki sana. Nah, ternyata hal-hal tersebut masih berhubungan sampai sekarang. Jadi masyarakat Turki sampai sekarang masih melihat Aceh ini sebagai saudaranya. Nah, jadi dalam hal ini kami melihat ini adalah suatu peluang bagaimana diplomasi masa lalu ini bisa kita kembalikan di masa sekarang dalam bentuk nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi maka kami menginisiasi melahirkan Global Mutuah Foundation dari namanya. Ini unik ya, kami rasa ada mutuahnya yang Aceh banget dan ada globalnya. Nah, kita ingin menghadirkan bahwa ini adalah wadah lokal ya, basisnya lokal di Aceh, tetapi kita ingin jangkauan kita ini global. Nah, kita ingin menjangkau saudara-saudara kita ya, karena dalam kemanusiaan ini kita memegang prinsip borderless, dalam artian tidak ada batasan dalam kemanusiaan ini, tidak ada batasan bangsa, batasan ras dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjangkau apapun itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana kita bisa membantu orang lain dan orang lain tentu bisa membantu kita. Nah, jadi kita ingin menjaring, menjadi wadah bagaimana saudara-saudara kita yang berada di luar Aceh bisa datang menjenguk saudara-saudaranya di Aceh ini melalui wadah kita di Global Mutuah Foundation. Nah, seperti kita ceritakan, bagaimana misalkan ada orang-orang dari saudara kita dari Turki ingin berkunjung ke Aceh ini, ingin melihat sejarah-sejarah masa lampau, jejak-jejak pejuang mereka yang ada di Aceh. Nah, kita menjadi penyembatan, penyambung antara mereka dengan masyarakat-masyarakat Aceh lainnya. Dan kita akan membuka mata mereka bagaimana kondisi Aceh ini, sehingga mungkin saudara-saudara kita bisa melihat kita dengan potensi-potensi yang akan bisa mereka lakukan untuk kita ke depannya. seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Nah, dan GMF ini bergerak salah satunya di bidang ketahanan pangan. Ya, untuk saat ini kenapa sih GMF itu menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar program utama dibandingkan dengan sektor yang lainnya?
2: Nah, berbicara pangan, kita sadari bersama, kita dididik dari semenjak kecil lah bahwa manusia itu memiliki tiga kebutuhan primer lah. Itu menjadi pelajaran dasar kita dulu, yaitu papan, sandang, dan pangan.
1: Pangan, iya.
2: Nah, dan saya rasa, kita rasa bersama bahwa pangan ini ternyata yang menjadi paling prioritas. Mungkin manusia ini bisa bertahan tanpa tempat tinggal, tanpa pakaian yang layak, tapi tanpa makan, manusia itu tanpa makan dan minum, manusia itu akan sulit untuk bertahan. Nah, makanya kami berpikir bahwa pangan ini harus menjadi salah satu pilar utama dari program Global Mutuah Foundation ini. Nah, ternyata bukan cuma kita ya, ternyata negara pun menempatkan pangan ini menjadi program yang penting untuk negara saat ini. Nah, apalagi kalau kita bicara kondisi global saat ini, yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya krisis pangan. Makanya semua harus bergerak untuk menciptakan ketahanan pangan itu sendiri.
1: Ya, oke. Tapi kalau menurut GMF sendiri ini, Bang Hidayatullah, bagaimana untuk ketahanan pangan di Aceh untuk sekarang ini?
2: Nah, sebenarnya bicara Aceh, secara kulturalnya masyarakat Aceh ini sudah memiliki konsep pertahanan atau ketahanan pangan secara mandiri ya. Jauh-jauh hari nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang tahan secara pangan. Nah, jadi ada satu anekdot yang kita bicarakan dengan kawan-kawan, bahwa orang Aceh ini boleh tidak punya penghasilan tetapi tetap tidak akan kelaparan. Nah, itu ini bicara dinamika ya, selama ini kita belum bicara kondisi terkininya. Nah, jadi begitu, kita sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita secara turun-temurun bagaimana pangan itu tetap harus berdaya untuk pangan. Makanya kita mengenal Aceh ini memiliki sawah yang sangat luas, dan hampir di setiap rumah masyarakat Aceh ya itu sudah punya lumbung pangannya sendiri, punya lumbung padi. Jadi masyarakat Aceh ini konsepnya sekali turun ke sawah itu diprediksi bisa menyimpan padinya untuk 1 tahun. Nah, jadi panen berikutnya itu bisa dijual. Nah, jadi itu konsep yang diajarkan di hampir rata-rata daerah yang memang memiliki persawahan, memiliki lumbung pangan, sistem penyimpanan pangan untuk keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang, dan juga bisa mempunyai nilai ekonomi untuk di barter istilahnya, atau dijual untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, namun bencana yang terjadi 26 November tahun yang lalu itu menjadi suatu masalah baru bagi kebanyakan masyarakat kita yang profesinya petani. Itu selain menghancurkan sawah-sawah, selain membuat sawah-sawahnya tidak bisa digarap lagi, ya masyarakat kita juga kehilangan lumbung-lumbungnya. Jangankan lumbungnya, rumahnya pun kehilangan. Nah, jadi ini istilahnya momen bencana ini menjadi reset atau menata ulang bagaimana konsep ketahanan pangan kita ke depan. Apakah memang kita akan mengadopsi pola-pola konvensional, pola-pola konservatif yang sudah berlaku sebelumnya, atau itu sulit terjadi dengan kondisi yang saat ini? Nah, makanya ini harus menjadi perhatian kita juga bersama, semua stakeholder, semua elemen untuk bergerak dalam hal ini. Nah, pangan ini juga harus dipahami oleh kita semua. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan sumber pangan itu sendiri? Ada dua faktor. Yang pertama, bahwa sumber pangannya tersedia, tetapi kita tidak mampu mengaksesnya. Nah, salah satu sumber pangan yang sangat penting kan protein, misalkan daging sapi. Nah, sapi kalau kita lihat kan lumayan banyak di Aceh ini. Tetapi kenapa tidak banyak orang yang rutin mengkonsumsi daging sapi itu secara daily? Nah, itu bicara berarti kemampuan. Nah, yang kedua adalah sumber pangannya itu tidak tersedia. Nah, ini yang menjadi problem yang sangat besar lagi ya. Nah, mungkin kita rasakan pada saat momen bencana sebelumnya, bagaimana kita melihat daerah-daerah yang memang tidak memiliki sawah, tidak memiliki persediaan pangan secara kulturalnya, secara habitnya, ya mereka tidak memiliki beras pada akhirnya. Mereka kesulitan berjuang dengan segala daya upaya, bahkan harus melakukan hal-hal yang memang kita sadari, bahkan itu di luar batas kemampuan untuk menempatkan sumber pangan tersebut. Walaupun mungkin pada saat itu kemampuan secara ekonomi punya, tetapi untuk menempatkan pangan itu susah. Nah ini dua hal tersebut ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah ini saya rasa juga masih berlaku ya di Aceh. Salah satunya apakah memang sumber pangannya ada tetapi tidak mudah diakses oleh semua orang, ataupun ada sumber-sumber pangan yang sudah mulai susah dapatkan. Nah yang paling simpel apa? Yang menjadi makanan pokok kita kan padi.
1: Iya.
2: Padi ini kita juga harus sadar, harus aware tentang hal ini. Sampai hari ini masih banyak persawahan-persawahan warga itu yang belum bisa digunakan hingga saat ini. Sehingga ada, bisa kita katakan banyak kepala keluarga yang kehilangan sumber pangan pokoknya untuk kebutuhan utama di rumah-rumahnya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Bang Hidayatullah, ini ada istilah indis ekonomi, ya. Nah, ini gimana nih cara atau solusi dari Bang Hidayatullah sebagai manajer dari program GMF ini untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat Aceh sekarang ini?
2: Nah, bicara ekonomi memang mirisnya ya, secara data statistik dari data BPS, kita masih ditempatkan, Aceh ini ya, masih ditempatkan daerah yang kurang sejahtera ya, dibandingkan saudara-saudara kita di daerah lain, di Pulau Sumatera, bahkan di negara ini. Nah, ini bicara bagaimana ekonomi ini bisa meningkatkan taraf hidup lah. Bicara ekonomi kan bicara taraf hidup,
1: iya,
2: taraf kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi PR yang sangat kompleks sebenarnya, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Nah, jadi kalau dibebankan kepada salah satu atau beberapa NGO, ini jadi PR yang sangat besar. Ini kalau menurut kami ini hal yang impossible. Menurut hal yang impossible. Nah, satu sisi lagi, kalau misalkan kita katakan bahwa ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, ini ya secara secara core-nya memang ya benar, secara core-nya benar bahwa ini memang menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Namun dalam hal ini pemerintah juga bukan organ tunggal yang bisa menyelesaikan semua ini. Nah, makanya bangsa ini adalah bangsa yang hadir, yang lahir, yang berdiri karena azas gotong royong. Itu yang harus kita sadari, yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, cara yang menjadi penyelamat dari problematika ini ya kembali ke hal tersebut, yaitu gotong royong. Nah, hadirnya GMF adalah kita ingin menjadi bagian dari gotong royong itu sendiri. Nah, jadi kita kan perwakilan masyarakat ini, elemen sipil yang berhimpun ini. Kenapa? Karena memang ini tidak bisa menjadi gerakan sendiri-sendiri, harus ada perhimpunan, harus diselesaikan secara kolektif. Nah, kita mungkin punya beberapa program pemberdayaan masyarakat, ada program-program pemberian bibit sayuran, pemberian obat-obatan atau pupuk-pupuk nutrisi tanaman untuk petani-petani memulai kembali aktivitasnya. Nah, kita harapkan juga masyarakat juga secara insting untuk bertahan lah di tengah kondisi ya. Di tengah kondisi kita tidak bisa katakan bahwa kondisi kita krisis, tapi menurun pasca bencana mungkin bisa kita katakan seperti itu. Masyarakat juga harus punya kesadaran bahwa kita tidak bisa nih terus berpangku tangan, kita harus mencari solusi, harus berjuang, harus kooperatif dengan siapapun, dengan apapun yang akan kita hadapi. Nah, pemerintah saya rasa juga sudah mulai serius lah, sudah mulai serius berpikir bagaimana menangani ini. Ya, kita harapkan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar dari pimpinan kita semua ini berhasil, kan seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang harus ada inovasi-inovasi, harus ada formula-formula bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi ini di tengah mungkin. Kalau bicara ekonomi ya, secara global kita ditekan lah. Bukan cuma Aceh, tapi negara ini, bahkan beberapa negara yang memang bisa kita katakan mata uangnya lemah atau seperti apa, memang kita dihimpit. Nah, tapi kita sama-sama melihat bahwa negara juga sedang berjuang untuk keluar dari zona tersebut. Nah, kita yang berada di level akar rumput atau berada di hulu, yang kita seharusnya kita juga tidak bisa berpangku tangan, kita juga harus berupaya untuk keluar dari zona tersebut. Seperti itu.
1: Oke, baiklah. Bang Hidayatullah, coba kita buka dulu kesempatan untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya, menanggapi apa yang sudah Bang Hidayatullah jelaskan barusan. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44 336, atau di 0852 8285 4445. Ya, oke, sambil menunggu yang mau bergabung, kita lanjutkan obrolan kita. Dan untuk saat ini Bang Hidayatullah, siapa saja sih kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama GMF dalam penyaluran bantuan pangan?
2: Baik, kita bukan membagi ya, tapi istilahnya mengelompokkan, mengklasterkan beberapa penerima manfaat yang sudah kita lakukan. Itu ada beberapa. Yang pertama memang karena memang kita pasca bencana, yaitu kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari bencana ini. Nah, jadi dari awal bencana kita sudah melakukan program-program, melakukan asesmen, yaitu kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak langsung. Dalam artian terdampak langsung ini memang rumahnya hanyut, rumahnya terendam, orangnya juga kadang-kadang ikut tenggelam kan, memang merasakan langsung air banjirnya, tanah longsornya. Nah, itu menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menjadi prioritas kita untuk beberapa program yang sudah kita lakukan dan yang akan, yang insya Allah juga akan kita lakukan ke depannya dengan berbagai pihak ya untuk hal itu.

0: ekonomi rentan. Nah, ini menjadi sasaran program kita dari awal. Nah, jadi ada program-program prioritas yang memang kita sasarannya adalah saudara-saudara kita yang masuk kategori tersebut. Mm-hmm. Nah, jadi kedepannya juga kita berencana untuk mengklasterkan dari beberapa kelompok lagi. Itulah ada kelompok petani. Nah, kelompok petani ini akan menjadi prioritas program-program pemberdayaan nantinya. Nah, jadi ini bicara ketahanan pangan. Sebenarnya kalau kita di Indonesia ini sebagai negara agraris, ketahanan pangan kita bisa kita raih dengan memperkuat sektor pertanian. Mm-hmm. Nah, beda mungkin dengan negara-negara lain yang tidak punya lahan. Mereka sangat tergantung dengan kegiatan impor, seperti itu, dengan kegiatan perdagangan. Nah, kita harus memprioritaskan kegiatan pertanian dalam hal ini. Karena apa? Karena sangat banyak lahan-lahan yang harusnya ya, yang harusnya bisa kita produktifkan. Nah, jadi ini menjadi kelompok-kelompok prioritas dari program kita ini.
1: Oke, baik. Untuk jangkauannya itu kabupaten kota mana saja ya, Bang Hidayatullah, untuk pembagiannya?
0: Nah, untuk saat ini sebenarnya kalau tujuan kita secara khusus, mm-hmm. nah, kalau spirit kita ya, kita ingin menjangkau seluruh Aceh sebenarnya.
1: Oke.
0: Kita ingin menjangkau seluruh Aceh, cuma dengan keterbatasan, karena memang kita ini ya yang pertama masih baru ya, mm-hmm. bisa kita kan masih baru dari 2024, dan dengan keterbatasan sumber daya, dengan keterbatasan tim dan lain sebagainya, kita masih menjangkau beberapa kabupaten. Mm-hmm. Dari Tamiang sampai ke Banda Aceh ini sudah kita jangkau, mm-hmm. masuk wilayah tengah, Aceh Tengah itu sudah kita jangkau dengan berbagai program ya, dengan program yang berbeda-beda tentunya. Karena memang kita biasanya aksi ini terbatas ya, satu aksi ini kita lakukan prioritasnya di daerah mana yang kira-kira cocok dengan program tersebut. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Berarti pembagian untuk pangan ini di survei dulu melalui data seperti KK, bantuan-bantuan dari dinas sosial lainnya juga seperti itu kah?
0: Nah, kita mungkin lebih fleksibel lah dalam bekerja. Nah, jadi ini karena apa? Karena kita bukan artian tidak membutuhkan data-data tersebut. Nah, kita tentunya sangat membutuhkan. Namun dalam pergerakan kita tentunya kita ingin bergerak lebih taktis, efektif dan efisien. Nah, yang menjadi sumber penerima manfaat kita nih, yang memberikan data penerima manfaat kita adalah relawan-relawan kita, yaitu kawan-kawan kita nih yang tersebar di berbagai daerah ini. Nah, jadi kita percayakan nih kepada teman-teman yang tentunya sudah bersama kita sejak lama ya, mm-hmm. sebelum GMF ini hadir. Kita sudah bersama mungkin di lembaga-lembaga sebelum GMF ini hadir. Yang teman-teman yang sudah punya kemampuan untuk melakukan asesmen ini, mereka tentunya memiliki berbagai indikator ya. Mm-hmm. Ada juga teman-teman yang sumber datanya ini langsung menanyakan kepada masyarakatnya di sekitarnya. Pasti tahu dong kawan-kawan ini. Oh ya, di kampung saya kan ini, ibu ini, bapak ini, kakak ini, apa ini, kehidupannya seperti ini. Mm-hmm. Nah, itu lebih banyak kita lakukan hal-hal seperti itu. Walaupun ada juga skema yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di daerah itu dengan kolaborasi. Mm-hmm. Kolaborasi itu dengan instansi pemerintah, dengan banyak kan instansi pemerintah, ada kawan-kawan kita di PKH dan lain sebagainya yang memang memiliki database orang-orang yang membutuhkan manfaat. Nah, namun kita jangan abai juga kepada mm-hmm. orang yang mungkin secara administrasi belum tersentuh. Jangan sampai kita abai dong terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya kita tidak bisa menggunakan satu indikator untuk melakukan targeting data, mm-hmm. asesmen data untuk program-program kita.
1: Oke, baik. Artinya fleksibel lah untuk GMF ini ya. Dan kalau boleh tahu, Bang Hidayatullah, selain paket sembako, apakah GMF juga menyediakan bantuan pangan dalam bentuk lain, seperti makanan yang sudah siap disantap, atau seperti apa?
0: Nah, bicara pangan kan banyak. Pangan itu kan kalau bahasa sederhananya kan sumber makanan.
1: Mm-mm, betul. Nah,
0: sumber makanan. Jadi kalau program-program yang sudah kita lakukan untuk pangan, mm-mm. ya, yang paling gencar adalah pembagian paket pangan kebutuhan pokok seperti beras dan lain sebagainya, sumber-sumber protein praktis, mm-hmm. Dan juga ada juga pemberian makanan siap saji. Itu ada kita lakukan di momen-momen tertentu seperti

0: di Ramadan. Nah, alhamdulillah semenjak GMF ini hadir dari 2024, setiap Ramadan kita selalu ada program penyajian iftar untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih program yang pangan ya. Cuma orang lupa bahwa program ini sebenarnya program pangan, yaitu kurban.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi alhamdulillah dari GMF hadir dari 2024, kita selalu rutin menyalurkan kurban dari saudara-saudara kita. Terutama dari saudara-saudara kita yang berada di dunia luar, dari global lah, dari masyarakat Turki. Nah, ini juga rutin kita lakukan, ini menjangkau lumayan banyak kabupaten kota. Nah, alhamdulillahnya dengan ada program-program ini, masyarakat kita bisa menambah nih stok dagingnya. Kalau mungkin bisa cuma untuk bertahan satu hari, dua hari, satu minggu. Nah, dengan ada tambahan dari program kita bisa bertambah lagi nih hari-hari mereka, saudara-saudara kita mengkonsumsi daging.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, daging ini kan menjadi sumber protein yang praktis. Nah, jadi dan kurban ini bukan cuma pangan sebenarnya, tapi ini juga bisa menjadi program pemberdayaan ekonomi. Karena apa? Kita menyediakan, kita mencari hewan-hewan yang disembelih untuk kurban kita itu mayoritasnya dari lokal. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dan ini Bang Hidayatullah, sesuai dengan tema kita yaitu sinergi kemanusiaan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit. Kalau menurut Bang Hidayatullah sendiri, bagaimana sih seharusnya peran masyarakat desa dalam membangun kemandirian pangan melalui pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian?
0: Kalau bicara keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat desa dalam ketahanan pangan, itu sebenarnya hal yang tidak perlu kita ajarkan lagi atau yang perlu kita pendampingan lagi. Sebenarnya pada dasarnya masyarakat kita sudah sangat ngerti dengan hal tersebut. Nah, seperti kita katakan di awal tadi, masyarakat kita rata-rata sudah punya lumbung pangan, bukan di desa, bahkan di rumahnya masing-masing. Masyarakat kita sudah sangat paham bagaimana mengelola lahannya masing-masing. Nah, jadi kalau di desa-desa, kalau di kampung kami, biasanya itu masyarakat selain punya sawah, mereka juga punya kebun kelapa. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Cuma yang masih menjadi PR, bagaimana pemanfaatannya secara lebih maksimal, kan seperti itu. Nah, jadi ini memang harus ada orang-orang yang memang ada pihak-pihak yang harus memaksa masyarakat harus keluar dari zona nyamannya, kan seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, namun ini juga berbicara tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebenarnya butuhnya apa sih? Kalau bicara pangan itu padi. Nah, masyarakat rata-rata sudah punya lumbung padinya. Masyarakat butuh proteinnya. Masyarakat nelayan kita itu cukup banyak juga. Bahkan bukan cuma di dataran rendah, dataran tinggi juga punya sumber protein hewaninya juga. Punya tambak-tambak. Kalau di wilayah tengah, di Danau Laut Tawar, ada keramba-keramba yang menyediakan ikan-ikan air tawarnya. Nah, jadi masyarakat kita sudah cukup paham mengelola pangan, ketahanan pangannya. Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana masyarakat ini ingin mengupgrade kemampuan. Kan ini yang jadi PR, apabila kita ekspektasinya adalah masyarakat kita punya inovasi pangan. Nah, inovasi pangan. Nah, salah satunya mungkin yang menjadi PR juga, bagaimana masyarakat ini mengelola, mengatur bagaimana kebutuhan pangannya, kebutuhan nutrisinya sebenarnya yang harus ada yang mengatur. Nah, seperti itu. Jadi ya, harapan kita program-program yang sudah berjalan lah, baik dari pemerintah dan berbagai pihak dalam mengatur gizi masyarakat ini betul-betul berjalan dengan efektif sehingga tidak sia-sia programnya. Nah, yang jadi persoalan berikutnya adalah bencana alam yang melanda kita beberapa waktu lalu. Nah, ini yang menjadi PR sehingga ada beberapa masyarakat yang seharusnya sudah cukup berdaya, cukup bertahan dengan apa yang sudah dimiliki, tiba-tiba kehilangan sumber pangannya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi harapan kita prioritas nih untuk semua adalah orang-orang ini yang harus segera tertangani persoalannya. Kenapa? Kalau masyarakat yang memang tidak terkena bencana dan masih aman stok pangannya, tanpa inovasi apapun mereka sudah cukup bertahan. kecuali terjadi hal-hal yang memang di luar kendali. Nah, salah satunya adalah apa? Adalah perubahan iklim ini ya.
1: Iya.
0: Kondisi iklim ini cukup mempengaruhi kondisi pangan kita. Mm-mm. Nah, bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu ini salah satu juga dampak dari perubahan iklim global.
1: Betul.
0: Yang mungkin tanpa kita sadari atau kita sadari tapi kita abaikan kesadaran kita tersebut. Sehingga hal-hal seperti ini kita harapkan bisa kita tanggulangi lebih awal untuk kedepannya. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan bencana itu datang.
1: Betul.
0: Tapi setidaknya harapannya dengan kecanggihan teknologi ya, sebenarnya negara kita sudah cukup hebat ini memprediksi bencana, sudah diprediksi hampir sangat tepat.
1: Betul.
0: Nah, jadi cuaca ekstrim ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Kan seperti itu. Tapi ternyata kita terlambat menanggulanginya. Kita terlambat sadar, kita mengabaikan. Nah, jadi dengan adanya kesadaran ini, masyarakat kita bisa bertahan, kita harapkan, apapun terjadi hal-hal yang di luar kendali ke depannya, seperti itu.
1: Ya, oke. Kira-kira apa sih tantangan yang sudah dirasakan oleh masyarakat Aceh, khususnya bagi petani dan juga pelaku usaha pangan di Aceh, serta bagaimana seharusnya sinergi antar pihak dapat membantu untuk mengatasi tantangan tersebut?
0: Sebenarnya masyarakat kita ini susah untuk scale up kalau kita lihat. Susah untuk bangkit atau derajatnya, bukan derajat ya, levelnya secara ekonomi itu meningkat. Nah, jadi masyarakat kita kalau bertahan itu insya Allah cukup lah. Ini yang bicara yang masih aman tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi kalau untuk beranjak nih, untuk naik beberapa tangga nih, harusnya kan kalau bicara ekspektasi kita tentang ekonomi, setiap tahun atau setiap saatnya itu levelnya naik, seperti itu. Namun masyarakat kita tergendala dengan hal tersebut. Kalau untuk kebutuhan pokoknya mungkin terpenuhi. Kalau untuk beras di rumahnya itu mungkin cukup. Kalau stok ikan, lauk pauknya mungkin ada, sayur-mayurnya ada. Namun seharusnya dengan potensi yang kita miliki ini, dengan lahan kita yang cukup luas, nah kita bisa swasembada pangan ini secara real. Nah, swasembada yang paling paling simpelnya apa? Nah, seharusnya kita menjadi supplier untuk daerah-daerah lain dengan luas sawah kita yang cukup luas. Tanaman untuk tanaman sayur kita ya, untuk lahan sayuran kita juga cukup luas di dataran tinggi. Seharusnya kita sudah kirim sayur kita kemana-mana setiap saat.
1: Iya.
0: Nah, namun sampai saat ini kita masih terkendala tentang hal tersebut. Pada saat masyarakat memproduksi suatu komoditi itu secara banyak, tiba-tiba nilai jualnya anjlok. Nah, sehingga masyarakat mengalami kerugian di situ. Namun ada waktu-waktu, ada saat-saat masyarakat kesusahan memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, bahkan untuk mencari sayur-mayur untuk kebutuhannya sendiri juga susah.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini menjadi sedikit paradoks ya, kita katakan. Ini anomali nih kan. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi kita, sehingga hal-hal tersebut membuat kita berada di circle yang sama terus. Kita berada di lingkaran yang sama, di level yang sama, kita susah untuk beranjak. Nah, jadi di sini dibutuhkan katalisator sebenarnya. Ada ada pihak yang akan mengubah kondisi ini. Nah, dari baik dari internal maupun eksternal. Nah, mungkin kalau kita harapkan masyarakat secara mandiri untuk bergerak itu ada, tapi jumlahnya sangat terbatas. Karena apa? Tidak semua orang punya peluang dan kesempatan yang sama. Itu yang harus kita sadari. Jadi tidak bisa kita menghakimi masyarakat bahwa masyarakat ini harus berjuang sendiri dong. Tidak bisa, karena tidak semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama, sekali lagi kita katakan. Makanya ada pihak-pihak ya yang berwenang dalam hal ini untuk menjembatani ini. Nah, yang mengatur siklus ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi mungkin bisa saja kita melakukan program pemberdayaan dengan pendampingan petani dan lain sebagainya. Namun tanpa dukungan yang konkret, ini cuma berjalan dalam jangka waktu yang pendek. Tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun apabila ada yang mengatur ritme, yang mengelola secara intens, yang punya nafas yang lebih panjang, nah ini insya Allah juga menjadi potensi yang besar untuk kita bisa bangkit, bahkan kita bisa lebih unggul dengan daerah-daerah lain.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Menarik banget ya untuk penjelasannya, apalagi isu-isunya yang sangat krusial ini ya, yang sedang gonjang-ganjingnya di tengah masyarakat Aceh. Dan kita jeda dulu sejenak, Bang Hidayatullah. Nanti mungkin usai jeda kita akan kembali berbincang lagi mengenai tema kita, sinergi kemanusiaan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya sayang.
3: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk Ma.
4: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, tentunya masih dalam program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas dengan tema kita Sinergi Kemanusiaan Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Aceh di Masa Sulit. Tentunya juga masih bersama dengan Bang Hidayatullah M. Nasir, beliau merupakan manajer program GMF Global Metuah Foundation ya. Oke, Bang Hidayatullah, ini ada pendengar yang bertanya melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore narasumber. Saya ingin bertanya, sekarang harga kebutuhan pokok sering naik dan kondisi ekonomi masyarakat juga tidak selalu stabil. Apa yang bisa dilakukan masyarakat sehari-hari agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan dimulai dari mana? Terima kasih. Ya, gimana ini Bang Hidayatullah? Harus memulainya dari mana dulu?
2: Ya, ini memang menjadi dinamika kita ya, menjadi kegalauan kita bersama seperti yang kita bahas sebelumnya juga. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita harus memulai dari mana ini untuk bertahan di tengah kondisi ini? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Nah, jadi secara ekonomi ya, kalau ekonomi ini lagi tidak baik-baik saja, maka simpelnya kita harus berhemat. Kan seperti itu dong, supaya untuk bisa bertahan. Nah, tapi tidak mungkin juga dong berhemat itu tidak makan apa-apa, itu bukan berhemat namanya kan, seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, makanya kita harus mengusahakan mengurangi pengeluaran dong. Nah, bagaimana caranya supaya pengeluaran kita tidak bertambah, tetapi kebutuhan kita terpenuhi? Nah, ini menjadi salah satu tips ya untuk menjaga ketahanan pangan kita. Ya, kita usahakan apa yang bisa kita dapatkan tanpa harus membeli, yang bisa kita ciptakan sendiri ya, ciptakan dalam tanda kutip ya. Nah, maka kita harus menciptakan itu. Nah, salah satunya apa? Kita bisa menciptakan lahan pertanian kita di lahan yang kita miliki.
1: Oke.
2: Jadi sekurang-kurangnya mungkin 1x2, 1x4 atau 2x4 lahan pekarangan kita kan pasti ada.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi kenapa tidak kita mulai menanam cabai kan, menanam tomat atau apapun itu, menanam dalam polybag. Ya, walaupun kita harus beli beras, minimal kita sudah berkurang untuk membeli cabai, membeli tomat dan lain sebagainya. Itu salah satu tips yang paling simpel sebenarnya, sudah diajarkan dari sekolah dasar sebenarnya, hal seperti itu. Namun ya, mungkin dulu gini ya, kita berpikir hal-hal tersebut itu hal yang remeh-temeh sebelum kita menghadapi situasi yang sulit. Namun pada saat kita menghadapi situasi sulit, itu menjadi hal yang penting. Nah, itu salah satu tipsnya. Nah, berikutnya adalah kita harus menunjuk prioritas, harus ada prioritas nih dalam pemenuhan kebutuhan kita. Mana sih yang penting dan mana yang enggak? Nah, mungkin biasanya kita kalau belanja suka apa ya? Suka tidak tepat sasaran ya?
1: Iya, betul.
2: Kebutuhan gizinya ngasal lah. Misalkan beli jenis ikan beberapa jenis sekalian. Nah, dalam hal ini kita juga harus bisa memilih ya, harus tahu informasi sebelumnya pastinya. Kita harus tahu informasi, harus punya referensi untuk berbelanja. Jadi kita harus tahu nih mana yang butuh, mana yang enggak. Nah, seperti itu caranya. Karena memang tidak mungkin ini bisa diselesaikan oleh suatu negara pun dalam jangka waktu yang singkat, persoalan desakan ekonomi ini ya. Apalagi seperti sekarang ah, jembatan putus, aksesnya terbatas. Ini butuh waktu ini untuk menanggulangi ini. Nah, jadi makanya harus ada inisiatif dari kita. Sebenarnya ada satu hal nih yang membuat kita bisa bertahan di tengah situasi yang sulit nih.
1: Apa itu?
2: Nah, itu adalah kepedulian sesama. Kita harus sering-sering menjenguk tetangga kita sebenarnya dalam hal ini. Jangan sampai kita mungkin sudah nyetok ah, walaupun berat ya nyetoknya, nyetok beras, nyetok ikan, nyetok telur. Tapi ada saudara-saudara kita yang kadang malu bersuara, malu memberitakan bagaimana kondisinya, kita pun lupa menanyakan. Nah, makanya cara untuk bertahan di tengah situasi yang sulit adalah solidaritas. Itu menjadi kunci dari setiap bangsa pun bertahannya dengan solidaritas. Kita harus saling mempedulikan saudara kita. Nah, mungkin bagi kita tidak mungkin dong, tidak ada orang yang tidak ada beras di rumahnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, betul. Tapi jangan salah, ada kejadian seperti itu kadang-kadang yang tidak kita sadari.
1: Mm-mm.
2: Nah, jadi kalau prinsipnya, prinsipnya kita, kalau kita menolong orang, kita insya Allah juga akan tertolong ke depannya.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi jangan berpikir bahwa stok kita ini akan habis pada saat kita mungkin berbagi sedikit. Ah. Mm-hmm. Ya, tidak harus beras, kadang-kadang telur. Ah. Kadang orang ada beras di rumahnya, tapi cuma makan apa ya untuk lauknya, lauk yang tidak berprotein, yang tidak bergizi ya. Misalkan kita punya telur nih di rumah, mungkin kalau telur kan sekarang tidak sesusah sebelumnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, kalau masa bencana kami ingat, benar nih, ingat banget bahwa mendapatkan telur itu susahnya minta ampun dengan harga yang jauh melambung tinggi. Ya.
1: Benar.
2: Nah, kita semua merasakan kesulitan pada waktu itu. Namun keadaan sekarang insya Allah sudah jauh membaik. Kita sudah pernah menghadapi situasi yang lebih sulit dari sekarang.
1: Mm-hmm.
2: Itu harus kita sadari dan kita syukuri. Maka kita harus mensyukuri ini. Cara mensyukurinya salah satunya adalah dengan kita membagi. Kita harus berbagi, melihat saudara-saudara kita. Itu caranya. Bertahan di tengah situasi himpitan ekonomi seperti ini, harga-harga barang mahal.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi jangan kita pikir dengan harga-harga barang mahal kita yang orang menjadi orang yang paling sulit. Tapi siapa tahu masih ada orang yang lain juga yang ternyata sulit. Kita juga harus peduli terhadap orang-orang tersebut.
1: Ya, oke. Okay. Nah, mungkin untuk memulainya mengenai ketahanan pangan ya, ibu-ibu rumah tangga, bisa memulai dengan menanam tanaman hidroponik juga bisa kan, Bang Hidayatullah?
2: Bisa.
1: Itu yang
2: bisa,
1: paling itu simple kita banget ya.
2: Ya.
1: Ya, oke, okay, baiklah, di sesi terakhir ini mungkin pesan yang ingin disampaikan dari Bang Hidayatullah untuk masyarakat Aceh mengenai ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit ini seperti apa?
2: Nah, baik. Ya, mungkin sudah tersampaikan juga ya sebelumnya, namun di penghujung ini kami ingin menyampaikan bahwa situasi mungkin kita tidak pernah memprediksi akan seperti apa.
1: Mm-hmm.
2: Bisa jadi ke depan akan lebih baik. Kita doakan semoga cepat yang membaiknya. Namun kita juga harus mulai bersiap ini dengan hal-hal yang tidak terprediksi ya. Unpredictable condition ini memang kadang-kadang kita tidak siap dengan hal ini. Nah, makanya kita harus menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dengan melakukan hal-hal kecil lah. Kita mulai dari hal-hal kecil untuk menjaga kita tetap bisa bertahan. Salah satunya adalah kita jangan berpangku tangan dengan segala kondisi yang mungkin saja terjadi atau kita sudah mengalaminya.
1: Mm-mm.
2: Kita harus mencoba keluar nih, harus mencoba keluar. Kita harus berupaya sekuat tenaga kita supaya kita sanggup bertahan. Nah, kalau kita mungkin sebelumnya orang merasa tidak punya kemampuan untuk bertani, maka bertanilah. Keluarlah dari zona nyaman tersebut. Atau kita tidak punya kemampuan, betul-betul tidak punya kemampuan dan tidak punya potensi di sekeliling kita, maka coba cari apa potensi lain yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi ya seperti kadang seperti di awal kita katakan, ada sumber pangan tersedia tapi kemampuan kita untuk mengaksesnya tidak ada. Mm-hmm. Karena keterbatasan ekonomi, harga mahal dan lain sebagainya, kita juga harus mulai berpikir bagaimana ini caranya kita punya kemampuan untuk memperolehnya. Bagaimana caranya untuk bisa bertahan, kita pikir pasti ada caranya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana di tengah berbagai kondisi ini kita meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama.
1: Mm-hmm, betul.
2: Nah, ini yang paling pentingnya. Nah, jadi pengalaman kami ternyata banyak saudara-saudara kita yang di luar sana ya, yang jaraknya berjauh-jauh, beribu-ribu kilometer jaraknya dengan kita, warna kulitnya berbeda dengan kita, bahasanya beda dengan kita. Tapi mereka melihat kita sebagai saudara. Bagaimana mungkin kita yang sesama kita ya, yang bahasa kita sama, bahkan kadang-kadang aliran darah kita pun sumbernya sama, tapi kepedulian kita kurang daripada saudara-saudara kita yang jauh.
1: Yeah.
2: Nah, ini menjadi hal yang miris. Nah, makanya dengan kondisi saat ini kita harus mulai meningkatkan solidaritas kita tentang ini.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi banyak jalur sekarang untuk berbuat baik sebenarnya. Nah, banyak jalur, banyak lembaga-lembaga yang sudah bisa menjadi jembatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun tidak harus menunggu kita dapat lembaga dulu nih untuk melakukan kebaikan ini. kita bisa membelinya dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Nah, di antara orang-orang dalam satu rumah juga harus melalui peduli ini, harus sering-sering menanyakan sudah makan belum, walaupun sebelumnya terlihat lebay ya pertanyaan-pertanyaan sebelum itu, namun sekarang terasa penting rasanya pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu. Dan juga tetangga-tetangga kita harus kita perhatikan, keluarga kita, saudara-saudara dekat maupun jauh juga harus kita pedulikan. Dan yang paling penting, kita harus meningkatkan ketakwaan dan doa yang tiada henti untuk menggunakan semoga kondisi kita jauh lebih baik ke depannya. Dan juga kita perlu mendoakan pimpinan-pimpinan kita semoga istiqamah, dan juga terbuka hatinya apabila ada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi ini juga penting mendoakan pimpinan supaya apa? Supaya ikhtiar-ikhtiar dilakukan ini mendapatkan keberkahan. Nah, kita yakin semua pihak sekarang saat ini sedang bergerak ini bersama-sama untuk memperbaiki keadaan kita pasca bencana ini. Tidak ada pihak yang diam sebenarnya. Dan jangan sampai yang diam itu ternyata adalah kita. Kita yang merasakan dampaknya secara langsung, namun kita juga pihak yang diam. Itu merupakan hal yang sangat paradoks, yang sangat kontraproduktif. Namun seharusnya kita adalah menjadi pihak pertama yang bergerak untuk itu. Kita menjadi orang yang pertama yang harus menyelamatkan diri kita dulu. Nah, tanpa orang lain, ya mungkin ia sedang bergerak menyelamatkan kita. Tapi kita juga yakin mereka juga pasti sedang menyelamatkan dirinya juga sendiri. Nah, karena apa? Di awal-awal bencana itu sampai sekarang juga masih berlaku ya. Ada tagline korban bantu korban. Nah, Nah, kita harapkan tagline itu masih berlaku sampai saat ini. Sesulit apapun keadaan kita, kita harus peduli terhadap orang lain. Dan juga tentunya harus peduli terhadap diri kita sendiri. Terutama dalam isu ketahanan pangan ini, jangan sampai ada orang-orang yang kelaparan di tengah kondisi yang sesulit ini. Nah, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Hidayatullah sudah memberikan pesan yang sangat luar biasa. Dan perlu kita garis bawahi juga pendengar bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kepedulian sesama antar kita. Dan untuk Anda, terima kasih juga yang sudah mengikuti dialog ini, yang sudah ikut bergabung tadi melalui WhatsApp Pro 1 di sore hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Bang Hidayatullah, terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa sudah berbincang di sore hari ini mengenai tema kita, sinergi kemanusiaan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
0: Banda Aceh sore ini. Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Hai Sobat Taspen, pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Zenutu Narkoba.
5: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Bupati Aceh Barat instruksikan tindak lanjut seluruh temuan BPK. Berita lainnya, jembatan Aramco di Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah rusak diterjang arus sungai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal dorong percepatan ini penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rakernas Apeksi di Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal membuka secara resmi Forum Lingkungan Hidup Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Hotel Arya Duta Medan pada 30 Juni 2026. Adapun untuk diketahui, Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Iliza berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari, serta turut mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
2: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
1: Adapun menurutnya, tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya sebagai penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Bapolda Aceh. Upacara berlangsung khidmat meski sempat diguyur hujan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh Rabu pagi 1 Juli 2026. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh bertindak sebagai inspektur upacara. Meski beberapa kali diguyur hujan, seluruh rangkaian upacara tetap berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Pada upacara tersebut, Wakapolda Aceh membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru. Menurutnya, Polri harus semakin profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
4: Tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Polri harus berbenah dalam memberikan pelayanan penegakan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
3: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan sejumlah atraksi yang menampilkan kemampuan personel Polda Aceh. Di antaranya demonstrasi safety riding oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, atraksi pengamanan tamu VIP, hingga simulasi penanganan aksi terorisme yang diperankan personel Brimob Polda Aceh. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, presisi, dan responsif, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Loksmawe Sugito Tasan saat dialog dengan RRI. Ditambahkan Sugito, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
6: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan. Bahkan badan ketahanan pangan sendiri, itu pemerintahan mereka itu begitu cepat berdiri. Nah apalagi sekarang juga sudah gencar dibangun Koperasi Merah Putih ya. Menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk membangkitkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi harus mendapat support yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ketahanan pangan ini menyangkut salah satu sangat penting, harus dikuatkan setiap negara.
5: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, Koperasi Merah Putih diyakini juga mampu menjadi penguatan ekonomi rakyat, baik itu petani kecil maupun produsen pangan lokal, untuk mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi, Sugito Tasan menegaskan, khusus untuk di Aceh, tetap harus mengedepankan pola kerja yang berbasis syariat Islam. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan warga Aceh di Malaysia, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia. Berikut informasinya disampaikan Saifullah Dordin.
7: Komitmen kemanusiaan yang nyata kembali ditunjukkan oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan Grup Aceh Bersatu, GAP dan Grup Aceh Mutuah GAM di Malaysia, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia di negeri jiran. Jenazah almarhum bernama Syafi'i bin Nurdin, 31 tahun, warga Gampung Kuta Glumpang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, tiba di rumah duka pada Minggu 28 Juni 2020 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, almarhum yang sudah merantau selama lebih kurang 4 tahun dan bekerja di sektor perkebunan tersebut menghembus nafas terakhir di kediaman mertuanya di Malaka, Malaysia akibat menderita sakit komplikasi. Proses pemulangan ini bermula dari laporan pihak keluarga melalui Gesik Gampung Kuta Glumpang kepada Haji Uma. Pihak keluarga mengaku kebingungan dan dirundung duka mendalam lantaran keterbatasan biaya serta sulitnya pengurusan dokumen birokrasi di Malaysia. Total biaya pemulangan ini mencapai Rp19.600.000, di mana sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat almarhum bekerja, kumpulan warga Aceh di Malaysia serta keluarga almarhum. Sedangkan untuk biaya kargo dan ambulans dari Kuala Namu ke Aceh Utara sebesar Rp3.500.000 ditanggung oleh pribadi Haji Sudirman. Dalam kunjungannya ke rumah duka kemarin, Haji Umar juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum, mengharapkan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan itu.
8: Kehadiran kita dalam bentuk silaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya korban, dan ikut kita memfasilitasi ambulans dan kargo dan mengkoordinasi tim kita yang ada di Malaysia. Itulah kita datang kepada keluarga ini untuk sekedar memberikan semangat, memberikan nasihat, dorongan kepada keluarga untuk tabah dan sabar menghadapi cobaan.
7: Sementara itu, abang kandung almarhum Tunku Abu Bakar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memulangkan adiknya ke tanah air tanpa pamrih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Sudirman atau Haji Umar yang telah memfasilitasi penjemputan hingga jenazah tiba di rumah duka. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
10: Nah, jadi kami minta ke BPK, kalau misalnya digasnya 70, kali ini harus 120 digasnya. Kami minta tolong, supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi. Dengan begitu, kita banyak tahu. Dan sekarang kita sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK. Wajib dilakukan.
9: Bupati menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Gampung Canggai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
11: Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Kampung Cangai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh Barat. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui bantuan koleksi buku yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di pojok baca. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Muntazam mengatakan program pojok baca merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan. Selain meresmikan dan menata pojok baca, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU juga menggelar kegiatan membaca bersama serta memberikan motivasi kepada anak-anak mengenai pentingnya membaca sebagai bekal meraih cita-cita. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Cudlina Faulina, mengapresiasi inisiatif mahasiswa UTU yang menghadirkan program literasi di wilayah pedalaman Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pemerintah daerah menjadi langkah positif dalam memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kecik Kampung Cangai, Tunku Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat atas kepedulian terhadap peningkatan literasi masyarakat di desanya. Ia juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama akses jalan dan jaringan telekomunikasi, agar masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, informasi, dan berbagai layanan publik. Melalui program tersebut, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara mahasiswa, pemerintah kampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya literasi. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur desa juga diharapkan terus ditingkatkan sehingga akses terhadap pendidikan dan sumber belajar semakin terbuka bagi masyarakat. Program pengembangan literasi melalui pojok baca ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya membaca di Kampung Cangai, sekaligus melahirkan generasi muda Aceh Barat yang cerdas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabuh, Ira Hamsyah, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timanggajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timanggajah, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan masyarakat Bener Meriah sambut kembali para jemaah haji di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
15: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya ibu-ibu para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
14: Disebutkan sebanyak 161 jamaah diterima kembali ke Masjid Agung Babussalam, sementara 9 jamaah lainnya telah berpisah dari rombongan akibat kondisi kurang fit sehingga butuh perawatan lebih lanjut atau sebagian kembali ke daerah domisili yang berbeda. Pantauan RRI, ribuan anggota keluarga telah menunggu kepulangan para jamaah dan disambut dengan tangis haru setelah sedikitnya 40 hari berpisah demi menjalankan ibadah di Tanah Suci. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Polri diminta terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-80. Dan memasuki usia 80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Berikut laporan Razi Arda.
16: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus kepada RRI usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Menurutnya, di usia ke-80, Polri diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama institusi kepolisian. Evaluasi terhadap berbagai program dan pelayanan juga dinilai penting agar kinerja Polri semakin optimal.
17: 80 tahun Polri ini kan ya kalau dari segi umur usia udah dewasa betul ya. Bapak yang mungkin tugas-tugas yang akan dilaksanakan sekarang cukup baik ya, hubungan kita sama dengan Musbida, pimpinan daerah, dengan kepala daerah juga cukup baik, dan dengan masyarakat cukup baik juga, dan memberikan pelayanan ya, termasuk juga dalam hal pelaksanaan ketahanan pangan.
16: Kerjasama antara Polri dan pemerintah Kota Sabang juga terlihat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan kepolisian dinilai mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda presiden. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan tema Hari Bayangkara ke-80 yakni Polri untuk masyarakat menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian anggota Polri ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar Polri yang harus dilayani dengan sepenuh hati.
18: Untuk ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, jelas di sini temanya Polri untuk masyarakat. Untuk kedepannya kita tingkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, baik pelayanan publik, baik kinerja penegakan hukum, sehingga membuat Sabang aman, nyaman, tertib, dan rukun.
16: Mengakhiri pesannya, Kapolres Sabang juga mengajak seluruh personel Polres Sabang untuk tetap bersemangat, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan agar setiap pelaksanaan tugas dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dalam pendaca sore ini. Tentunya saya Khaira masih menemani suasana sore Anda yang penuh dengan kesejukan di sore hari ini. Oke, dan pendengar coba kita update dulu nih informasi cuaca di sore hari ini ya. Karena seperti yang saya pantau ini ya, walaupun cuacanya rintik-rintik seperti ini, tapi agak sedikit condong juga ini mataharinya. Oke, pendengar, berdasarkan informasi terkini dari BMKG, ternyata wilayah Banda Aceh dan juga sebagian besar Aceh pada sore hari ini berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dan sampai dengan sedang. Nah, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspadai potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah Aceh. Nah, mungkin untuk Anda pendengar di sore hari ini yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, beraktivitas di luar ruangan, atau berencana menikmati suasana sore di kawasan Ulele, Lampu, maupun pusat kota Banda Aceh dan juga sekitarnya ya, ada baiknya menyiapkan payung atau jas hujan. Tetap jaga jarak aman saat berkendara karena kondisi jalan bisa menjadi lebih licin ketika hujan ternanti. Namun untuk sementara hujannya sudah sedikit reda ya, sedikit reda adanya rintik-rintik hujan di atas genting. Udah masuk lagu dong. Oke, untuk Anda juga nih pendengar ya, mungkin sebagian dari kita juga ada yang sedang diguyur hujan ya, dengan potensi yang ringan. Jadi kalau untuk Anda yang lagi di jalan, jangan lupa berkendaraannya dengan santai, tetap hati-hati di jalan, dan utamakan keselamatan menjadi prioritas Anda tentunya ya. Oke, pendengar, nggak perlu buru-buru juga ya, yang penting Anda selamat sampai rumah, disambut hangat oleh keluarga Anda, oleh anak-anak Anda ya. Dan jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih juga ya, di tengah cuaca yang tidak kondusif ini ya. Kalau di sore hari ini jangan lupa juga untuk disuguhkan dengan satu gelas kopi hangat dan juga teh hangat di sore hari ini, serta cemilan yang hangat juga ya. Oke, kami temanin lagi pendengar Anda dengan lagu-lagu dalam Banda Aceh sore ini dari Nya Malik dan The Essential dengan judul Antitel. Selamat mendengarkan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, di sore hari ini kita update kembali pendengar informasi untuk Anda. Dan ada kabar baik banget ini untuk Anda pendengar pengemudi ojek online. Mulai hari ini di tanggal 1 Juli 2026, driver ojol roda 2 resmi berstatus sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Dan pendengar, untuk itu juga ternyata selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM dan salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Artinya, selain potongan komisi aplikasi, kini dibatasi maksimal 8%. Para pengemudi juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM. Nah, pendengar, dengan status baru ini tentunya driver ojol berpeluang mengakses pembiayaan usaha, kemudian pelatihan, pendampingan, hingga berbagai program pemberdayaan dari pemerintah. Bahkan seperti pelaku UMKM lainnya, mereka juga tidak dikenakan pajak dan tetap menerima 92% dari tarif perjalanan. Nah, pendengar, kebijakan ini muncul setelah DPR bertemu dengan perusahaan transportasi online menyusul banyaknya keluhan pengemudi soal besarnya potongan aplikasi. Nah, di tengah biaya hidup yang terus meningkat, pendengar ya, aturan baru ini tentunya diharapkan bisa membuat penghasilan mitra pengemudi lebih layak sekaligus memberi peluang untuk mengembangkan usaha mereka. Bukan sekadar mencari penumpang setiap hari. Demikian pendengar untuk informasi ini dan selengkapnya Anda bisa membuka portal resmi kami rri.co.id.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di sore hari ini ada yang lagi masih di kantor ya, ada yang masih dalam perjalanan, ada juga yang masih berdagang, ada juga yang sudah sampai di rumah, ada yang lagi nonton, ada yang lagi rebahan. Aduh, banyak banget ya kesibukan Anda di sore hari ini. Bahkan ada juga yang sedang menikmati pantai-pantai di Aceh Besar tentunya ya di sore hari ini. Walaupun memang cuaca di sore hari ini sedikit sejuk ini ya. Oke, pendengar Banda Aceh sore ini, tadi juga kita sudah menikmati lagu darinya Kahitna dengan judul Cantik, dan juga darinya Shalom Seven dengan judul Seberapa Pantas ya. Dan mudah-mudahan ya lagu dari Kahitna ini pendengar ya memang berhasil menghadirkan suasana yang hangat dan juga penuh kenangan, dan alunan musik tadi juga menjadi teman yang menyenangkan di sore yang penuh dengan kesejukan ini. Oke, BTW terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Banda Aceh di sore hari ini sebagai teman Anda. Dan tentunya kami masih menghadirkan lagu-lagu terbaik di sore hari ini untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda hingga menjelang petang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan bersama pendengar lagu darinya Dewa 19 dengan judul Kangen. Selamat mendengarkan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Oke, kita update kembali informasi di sore hari ini ya. Dan ini informasinya ringan-ringan aja kok. Yang penting ada kualitasnya. Seringan beban Anda di bulan 1, di awal bulan ini ya. Tepatnya di tanggal 1. Nanti kalau udah masuk akhir bulan, aduh bebannya udah nambah, udah berat. Oke, pendengar, sering kali ya kalau kita dengar bahwa masa remaja memang disebut sebagai masa yang penuh warna. Kadang semangat, kadang bahagia. Nah, tapi beberapa saat kemudian bisa merasa sedih. Kadang remaja itu udah marah-marah, gak jelas, atau kecewa memang tanpa gak ada penjelasan apapun. Tentunya fenomena ini juga banyak terlihat sekarang ya, bahkan di media sosial, seperti kita sering melihat bahwa remaja itu mudah terbawa komentar yang negatif. Nah, merasa kurang percaya diri juga karena membandingkan dirinya dengan orang lain, atau bahkan meluapkan emosi melalui unggahan di internet, seperti ada kata-kata, caption lah, segala macam yang sesuai dengan kondisi si remaja saat itu. Nah, sebenarnya pendengar, perubahan emosi ini adalah hal yang wajar kok. Saat memasuki masa pubertas, tubuh mengalami perubahan hormon yang membuat perasaan menjadi lebih sensitif. Kalau di sisi lain, pendengar, tekanan dari sekolah iya juga, kemudian pergaulan iya juga, harapan dari orang tua pun iya, hingga keinginan untuk diterima oleh teman juga bisa membuat emosi remaja semakin tidak stabil. Nah, karena itu remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung, tentunya orang tua, guru, teman ya, yang bisa menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bercerita, bukan malah menghakimi. Dengan kondisi yang seperti itu, tentunya komunikasi yang terjalin juga akan baik-baik aja. Terus pola hidup yang sehat, serta belajar mengenali perasaan diri, remaja akan lebih mampu nih mengelola emosinya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri serta siap menghadapi berbagai tantangan ya. Oke, untuk keluarga Anda di rumah yang masih ada remaja ya, yang mempunyai keponakan mungkin masih tingkat SMP, SMA, atau mempunyai adik, bahkan anak-anak juga yang masih remaja, sebaiknya jadikan keluarga, jadikan Anda pribadi sebagai tempat dia untuk pulang ya. Jangan saling menghakimi, dengerin cerita dia, tanyakan ada apa hari ini, udah ngapain aja ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu terbentuklah keluarga yang harmonis di meja makan. Oke, demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan untuk Anda. Dan di sore hari ini tentunya kami akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib juga untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kita dengarkan kembali lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini darinya Krisdayanti dengan judul Bertubi-tubi. Selamat mendengarkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Kita akan bertemu lagi kau bagaikan.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa pentitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama sambilan kita menunggu Isya, kita pasang niat i'tikaf agar pahala diberi oleh Allah dengan niat i'tikaf, dengan kesempurnaan pahala yang Allah berikan bagi mereka yang mau menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema kita terkait tarikh Islam, dan insya Allah kita akan masuk ke tarikh Islam. Namun perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu sesuatu hal sebelum terjadinya tarikh Islam itu sendiri. Sebagaimana biasa, di sini kami membaca kitab tarikh At-Tabari, yaitu sejarah yang ditulis oleh salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Dan kitab ini sejarah Islamnya bukan dimulai dari Nabi Adam, tapi dimulai dari sebelum terciptanya Nabi Adam, tepatnya ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal tentang kolam, tentang arasy, tentang hammam, dan seterusnya, termasuk kita sudah membahas terciptanya hari-hari yang diciptakan Allah. Ada hari Ahad, hari Sabtu, hari Isnin, itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita melanjutkan penciptaan-penciptaan yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam ini makhluk, termasuk makhluk terakhir. Setelah dibuatnya gunung, bumi, bulan, matahari, nama hari, aras, qalam, lauh mahfud, Adam termasuk makhluk yang terakhir diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adam dengan iblis itu lebih dahulu iblis. Malaikat dengan Adam itu lebih dahulu malaikat. Nah, insyaallah nanti kita akan masuk di bab khusus bagaimana Allah dulu menciptakan Nabi Adam, hingga nanti kita akan melihat peristiwa sejarah turunnya Nabi Adam dari surga menuju ke bumi. Jamaah dirahmati oleh Allah, dalam

0: Kitab ini disebutkan bahwa ada salah satu riwayat yang muncul dari salah seorang bernama Abdus Somad. Abdus Somad ini itu murid dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, saya baca sejarah sedikit. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in. Dia itu berasal dari Yaman. Jadi Wahab bin Munabbih seorang tabi'in, dan guru-guru daripada Wahab bin Munabbih itu salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Nah, perlu diketahui Wahab bin Munabbih ini, walau beliau seorang tabi'in, ada beberapa orang tabi'in, di antara tabi'in-tabi'in itu ada beberapa orang tabi'in termasuk Wahab bin Munabbih yang memiliki ilmu khusus. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in yang sangat faham mempelajari kitab Yahudi dulu. Jadi segalam na Yahudi royong, na Yahudi-Yahudi jemun, matha hudib bak Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa. Dan Wahab bin Munabbih salah satu tokoh tabi'in yang juga ahli dalam mempelajari kitab Nasrani, kitab Injil. Jadi kalaulah dulu Wahab bin Munabbih hidup, mungkin masih ada sisa-sisa daripada kitab Yahudi dan Nasrani. Kecuali Bak Uronyo, punya Uronyo hanam rumpok leh dengku. Punya tamita-mita kitab Yahudi asli, Taurat asli, Zabur asli, Injil asli, jino kapaya hanali. Kecuali urung yang hudib tergalam, urung yang hudib hanajioh dari masa Rasulullah. Mungkin masih bisa didapat. Nah, jadi ada satu riwayat. Ada salah seorang datang ke Wahab bin Munabbih. Jadi dia berkata, wadhakara min azmatihi. Ketika itu Wahab bin Munabbih memberi satu pelajaran. Bahwasanya Wahab bin Munabbih sedang membahas kebesaran Allah. Allah itu maha besar, maha pengasih, dan bisa menciptakan apapun yang tidak bisa diciptakan orang lain. Nah, malam ini kita ingin melihat sedikit pelajaran bagaimana Allah yang maha besar itu bisa menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa. Lalu Wahab bin Munabbih pernah berkata, inna samawati wal arda wal bihara lafil haikal. Ada satu makhluk Allah namanya haikal. Nah, ini perlu ketahui, haikal itu ada dua versi. Haikal menurut orang Yahudi, haikal menurut catatan Israiliyat, yang sebahagian nanti diambil dari cerita orang-orang Bani Israel yang nanti disahkan oleh para mufasir, walaupun tidak banyak. Saya ingin bilang begini, ada makhluk Allah namanya haikal. Mungkin kita yang hantar nengok apa haikalnya, kecuali nanuru, nanuru kena haikal. Tapi ayolah, malam ini kita mau lihat haikal itu apa, bentuknya bagaimana, dan makhluknya apa. Kalau menurut versi Yahudi, haikal itu adalah satu kerajaan. Menurut mereka, lagi dia yang hambek dapat deh, sebab Yahudi kan. Haikal menurut Yahudi itu satu istana besar yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, menurut versi mereka. Tapi kalau haikal menurut Islam, menurut yang disebut oleh Wahab bin Munabbih, bukan begitu. Jadi kata Wahab bin Munabbih, Allah menciptakan langit. Ada langit, langit satu, langit dua, langit tiga, empat, lima. Kemudian juga Allah menciptakan al-arda, bumi. Dan juga langit dan bumi itu, lafi al-haikali, sungguh itu ada pada haikal. Ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bumi menancik. Bumi orangnya, yang ditinggai orangnya. yan na lapisan mo, lapisan langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada langit, stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu semuanya itu langit yang ada di bumi. Tapi mo yang di luar bumi, na dalam langit dulu. Langitnya ke yang dijalankan dulu, yang pernah diperjalankan dulu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang kali kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah satukan di dalam tubuh Haikal. Jadi nasabah makhluk disebut Haikal. Haikalnya tunggu. Dalam tubuh Haikal, atau bumi, atau langit. Langit semua di situ, bumi di situ. Dan wallahualam sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa memberi fakta apakah ada bumi selain bumi yang kita tinggali hari ini. Wallahualam, kita tidak tahu. Yang jelas ketika Wahab bin Munabbih sedang menjelaskan Haikal, Haikal itu dalamnya langit. Dalamnya langit dan bumi. Menyo menanggu Haikalnya super-super besar. Bagaimana saya bayangkan? Coba kita bayangkan sedikit. Dalam kitab tafsir Sawi, saya ulangi itu. Dalam kitab tafsir Sawi oleh Syekh Ahmad Sawi, beliau pernah menjelaskan langit pertama menuju langit kedua itu jaraknya jika kita pergi dengan kecepatan cahaya itu perlu waktu 1000 tahun. Yang mulai dari langit pun langit kedua. Dari langit satu ke dua itu, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk bisa bergerak secepat cahaya, maka untuk melangkah masuk ke langit kedua perlu waktu 1000 tahun. Menyomenan berarti menyomenan dari langit kedua menuju langit ketiga tambah lagi 1000 tahun. Dari langit ketiga menuju langit keempat, empat, kelima, enam, sampai nanti ketujuh, itu perlu waktu tambah 1000 tahun. Menyomenan kali mentang pada urbetun da'ik balangnya ketujuh. Bayangkan Rasulullah Isra Mi'raj hanya beberapa menit saja untuk menumbus ribuan tahun gerakan cahaya yang kita pergi per setiap lapisan langit. Nah, langit-langit itu lafil haikal, itu berada di dalam haikal. Coba bayangkan bagaimana besarnya haikal itu. Pertanyaannya, apakah bisa kita lihat nanti haikal yang kita sebut tadi? Wallahu a'lam. Mungkin nanti jika kita diberi izin oleh Allah dalam surga, kita bisa lihat bagaimana bentuk haikal. Wa innal haikala la fil kursi. Dan Wahab bin Munabbih berkata, dan sesungguhnya haikal itu berada dalam kursi. Ini langit. Langit besar, langit panjang. Langit itu di dalam haikal. Haikal itu di dalam kursi Allah. Lebih besar lagi. Kemudian wa inna qadamaihi azza wa jalla la'alal kursi. Dan kekuasaan Allah itu di atas kursi. Menyoba Allah hanaputa furah dalam pikiran kiban raya Allah tak boleh dalam pikiran kita ya mencoba membayangkan sebagaimana besar Allah. Tidak, kalau makhluknya boleh. Kemudian wa huwa yahmilul kursi, dan Allah yang menanggung kursi. Wa qad adal kursi kana'li fi qadamaihi, dan kursi itu ibarat seperti sendal. Qadamaihi ini kalau dibuat arti, artinya kedua kakinya. Berarti bu bek tabuh mana kedua kaki Allah. Allah nak punya kaki. Nah, kaum muslimin dan muslimat dan sahabat radio Baitur Rahman, didengarkan baik-baik. Terkadang ketika Allah menjelaskan tangannya, itu bukan berarti tangan. Ketika Allah berfirman tentang dua kakinya, nyambek tabuh makna bagi gidanya berarti Allah na kaki. Udun dan uya. Tidak. Ketika Allah membahas, menyebut tentang wajahnya, itu bukan berarti betul-betul Allah ada wajah. Pembahasan itu sudah selesai. Pada pertemuan yang lalu sudah saya deretkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang bagaimana mengartikan wajah Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana para alim ulama salaf dan ulama khalaf ketika memandang makna qadamaihi, dua kaki Allah? Apakah dua kaki Allah betul-betul ini dua buah kaki? Tidak. Ulama salaf yang berpendapat tentang dua kaki Allah itu bukan dua kaki maknanya adalah Malik bin Anas, kemudian Imam Ibnu Hambal, kemudian Syekh Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri. Ini tiga-tiga ulama ini ulama terkenal. Sufyan Al-Thawri, Imam Malik, kemudian Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali. Ketiga ulama ini ulama terkenal yang punya kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ketika ketiga orang ini memahami dua kaki Allah, mereka tidak berkata bahwa itu kaki, tapi mereka mengatakan tafwid. Tafwidnya berarti wa Allah, kami tidak tahu. Jadi ketika membahas qadimaihi, dua kaki Allah, mereka memulangkan semua maknanya kepada Allah. Sebab la ya'rifullah illallah, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Itu namanya tafwid. Yang bahasa gedanya lain, berarti bahasa Arab lain, tawakuf, berdiam diri. Kami hanya mengimani ayat, tapi maknanya kami serahkan semua kepada Allah. Kemudian ulama khalaf seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, semuanya memahami mengartikan qadimaihi, dua kaki Allah itu bukan dua kaki, tapi lebih tepat kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah. Siapa yang bilang begitu? Imam An-Nawawi, Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi. Jadi pekan lembagah menawanku. Sebab ketika kita buh makna qadimaihi, baik membayangkan lah mulai dayo berarti Allah nak ada wabuh haki. Tambah lagi dayo. Na'udzubillah min zalik. Bukan begitu. Dan para alim ulama Aceh Darussalam sendiri, selama kami meneliti tentang manuskrip Aceh, belum kami temukan satu pendapat ulama Aceh dalam kitab-kitab yang ditulis berpendapat bahwa wajah Allah itu wajah, bahwa dua kaki Allah itu berbentuk kaki. Tidak. Salah seorang ulama ahli tauhid di Aceh sendiri seperti Syekh Hamzah Fansuri tidak disinggung masalah itu, baik dalam kitab beliau yang namanya Syaribul Ashikin, dalam kitab Tanbihul Mashi, dalam kitab Al-Muntahi, yaitu karya Syekh Hamzah Fansuri. Nah, jadi Syekh Hamzah Fansuri nyo budak depu oleh kita nyo, beliau ulama besar pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah Saidul Mukammil. Nah, ini saya jelaskan secara Aceh, walaupun di dalam kitab ini tidak ada secara Aceh, tapi lu jelaskan becul agar kita faham bagaimana setting sosial pada masa Aceh dulu. Syekh Hamzah Fansuri seorang wali Allah, seorang ulama terkenal, penulis kitab, ahli sastra. Tidak ada ulama sastra di kerajaan Aceh Darussalam, bahkan Asia Tenggara, yang ahli dalam menulis sastra kecuali Syekh Hamzah Fansuri. Beliau tidak menyinggung satu pun tentang makna dua kaki itu kaki. Beliau semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Hamzah Fansuri ini hidup pada era Sultan Alaidin Riyad Shah Al-Qahar, Sultan Alaidin Saidul Mukammil. Sultan Alaidin Saidul Mukammil itu punya dua figur terkenal yang nanti akan terkenal di masanya. Pertama, pada masa kepemerintahan Saidul Mukammil, tokoh pertama yang terkenal hingga hari ini adalah Syekh Hamzah Fanzuri. Kedua, Laksamana Hayati. Ya, menyong kita nyong tadungo ronyo Laksamana Hayati itu hidupnya pada masa Sultan Saidul Mukammil. Bagaimana urutannya? Saidul Mukammil setelah wafat baru nanti Sultan Mansur Shah di bawahnya. Setelah Sultan Mansur Shah barulah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dengan Hamzah Fansuri itu hampir mereka berdua ini pernah satu masa, bahkan pernah diangkat menjadi mufti Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Walau demikian, Syekh Hamzah Fansuri tidak lama hidup, beliau wafat, maka mufti Kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda digantikan oleh anak murid Syekh Hamzah Fansuri yang disebut dengan Syekh Samsudin As-Sumatrani yang makamnya sekarang di Malaka. Nah, gitu. Jadi nyampe panjang, insyaAllah itu kita tepuk panjang babnya. Yang ingin saya katakan bahwa tidak disebut oleh ulama Kerajaan Aceh Darussalam siapapun itu tentang masalah wajah Allah itu wajah, tidak disebut. Nah, kemudian wasu'ila, kemudian dalam riwayat yang lain disebut bahwasanya ada salah seorang tabi'in bernama Damrah pernah mengatakan, innallaha khalaqal qalam, Allah menciptakan makhluk bernama qalam. Fakataba bihi ma huwa khaliqun wa ma huwa ka'inun bihi min khalqihi. Ketika Allah menciptakan qalam, Allah suruh qalam, qalam, kau tulis segala takdir yang telah aku buat. Seluruh firman Allah itu ditulis oleh qalam. Dan wallahu alam, kita tak tahu bagaimana bentuk qalam itu. Selama yang saya tahu, ketika saya membaca kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Muhammad Al-Ghaiti, salah seorang nabi dari 25 nabi itu yang pernah mendengar goresan kolam berjalan, salah seorang nabi sepengetahuan saya adalah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang saya tahu yang pernah mendengar goresan kolam sedang bekerja, sedang berfungsi. Sampai-sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj mendengar goresan kolam itu, beliau merasa takut, lalu bercerita kepada Jibril, bertanya, Jibril, itu bunyi apa? Maka kata Jibril, Muhammad, itulah kolam Allah yang menulis segala takdir manusia, yang menulis segala pergerakan yang ada di bumi ini. Nah, itu kolam itu. Apakah Nabi pernah melihat kolam? Wallahu'alam, saya belum pernah menemukannya. InsyaAllah nanti suatu saat kita atau mungkin saya bisa menemukan itu. Nah, maka oleh karena itu Allah perintahkan kepada kolam, kolam, kau tulislah apa yang terjadi dan seluruh firman-firmanku. Maka ditulis oleh kolam, tulis. Thumma inna dzalikal kitaba subhanallah. Kemudian setelah diciptakan itu, semua bertasbih kepada Allah. Termasuk Alkitab. Bertasbih kepada Allah. Jangan dikira air ini tidak bertasbih. Ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal. Begitu ayat Quran berbunyi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua bertasbih. Bani kira oleh dronah inyo hana bertasbih. Bani kira oleh dronah mik yang dia pakai oronyo hana bertasbih. Jangan kita kira bahwa meja, AC, kipas angin, karpet, kursi, celeng, mimbar itu tidak bertasbih. Semuanya bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu, pohon yang bergoyang, angin yang berhembus, bulan yang bersinar, matahari yang bersinar, pergerakan dedaunan yang jatuh, air hujan yang turun, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Itulah sebabnya kita sebagai salah satu makhluk Allah, sebagai manusia yang diberi akal, diperintahkan juga untuk bertasbih. Yang kenyang sebab tunggu, orang yang mun watemu perang, alam dengan roh itu musaboh. Ya kan? Orang dulu itu waktu lawan Belanda, alam dengan dirinya itu bersatu. Kenapa bersatu? Karena dianya berzikir kepada Allah dan sekelilingnya ikut berzikir. Itulah sebabnya kenapa pekan undatu gedenya wate gepeleh pedeng mau menusuk Belanda itu. Kadang-kadang yang bantu untuk menggerakkan pedang itu alam itu sendiri. Maka jadi dari zaman dengku digitanya nak adat, kadang-kadang adat Aceh karena yang wate urum kawin. Karena yang tamai biasanya adat dari PD. Tamai ada kelapa itu. Kenapa kita diajarkan dalam budaya dan adat untuk menyatu dengan alam? Kadang-kadang alam itu membantu proses kehidupan kita. Dan disitulah nanti muncul na adat, na budaya yang disebut dengan merajah iya. Kananku? Tanya abak ulama, abu, ni tolong jahat, abu, ni perajah iya baju. Air itu dibacakan zikir oleh ulama, ditutup. Air itu bisa menerima suara zikir. Mana dalilnya? Saya sudah sebutkan tadi, ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ini bahagian daripada bumi. Dia berzikir kepada Allah. Nengkanya orang zaman nengku kuat-kuat badan, kuat batin, kuat lahiriah. Gidanya hina balik lahiriah, dia kuat batin, dia kuat ni. Tempat apa ke? Hanya ada kezikir. Nah, maka oleh karena itu semuanya berzikir pada Allah sebagaimana yang saya sebutkan di sini tadi. Nah, kemudian falamma arada jalla jalalu khalqas samawati wal ard. Dan ketika Allah yang Maha Mulia menciptakan langit-langit dan bumi, maka Allah menciptakan ayaman sittatah. Ketika Allah menciptakan bumi ini, tempat kita ini, ini bumi ini, ketika Allah sedang menciptakan bumi dan langit, semua langit, disitulah Allah menciptakan ayaman hari-hari. Hari Isnain, Isnain, hari Thulatha. Menyobat hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Minggu mana? Minggu yang baik kita mau. Minggu itu bukan nama dari buatan nama Islam. Nama Islam minggu itu Ahad. Walaupun teruk baklifhan kita ya, Al-Ahad. Alahat ngonahat nadama itu. Gitu dia. Nah, saya mau jelaskan sejarah Aceh sedikit. Nanti saya jelaskan. Coba dengarkan baik-baik. Ketika Allah menciptakan hari-hari itu, oleh orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad hidup, sebelum Rasulullah hidup, orang dulu itu menamakan hari-harinya bukan hari Senin. Bukan Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan. Hari-hari itu disebut dengan, saya sebut nih, Abjad. Abjad satu, Hawas satu, Kalamun, Safas, Karasyat. Jadi segala Nabi Muhammad nan uro yang gepegat le urung jemun, yaitu masa-masa orang Ibrani dulu, itu nama harinya. Apa tadi nama harinya itu? Ini unik nama harinya. Abjad, Hawas, Hutti. Hutti, Kalamun, Safas, Karasyat. Ketika saya membaca kitab ini, ternyata hari-hari ini, nama-nama hari ini, itu adalah hitungan matematika orang dulu. Urang zaman dengku wate getulih surat, hanya pakai nomboi. Misalnya contoh tulis surat. Surat ini tertanggal 21 Juni 2026. Kamenan aku? Kamenan? Nyatanya tulis-tulis kan menan aku? Orang zaman hana angka. Dia tulis pakai huruf. Alif, Jim, Dal, To, Ha. Itu yang jadi itu. Abjad. Nanti abjad itu A, Ba, jim dal, empat. Abjad, A itu satu, Ba itu dua, jim itu tiga, dal itu empat. Gitu. Orang-orang dulu begitu tulisnya. Termasuk hawas, ha, waw, za. Ha itu lima, wa itu enam, za itu tujuh. Maka orang dulu kalau tulis penanggalan itu pakai huruf, bukan pakai angka. Yang terkejutnya saya adalah nama-nama ini, huruf-huruf ini itu pernah dipakai oleh salah seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam ketika memberi penanggalan dalam bentuk syair. Bisa enggak penanggalan dibuat dalam bentuk syair, bukan angka, bukan 21 Juni 60, bukan itu. Ada salah satu ulama Aceh yang pernah mempelajari ilmu ini dan menerapkan ini di kerajaan Aceh Darussalam. Beliau adalah Imam Masjid Raya Baitur Rahman pertama yang diutus langsung oleh Sultan Iskandar Muda, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, saya ulang-ulang terus biar mungkin jamaah ada yang baru dengar. Ini masjid raya ini, imam masjid pertama dulu, imam besar, imumci adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili pernah menulis risalah, kitab, halamannya cuma 6 halaman, saya punya kitab itu. Cuma 6 halaman, diberilah judul kitabnya Risalatut Taqwim. Ketika kami membaca Risalatut Taqwim karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ternyata di halaman yang kelima itu tertulis ada abjad, ada hawas, ada huti, ada kalamun, ada safas, ada karasyat. Nah, ini adalah perhitungan penanggalan dalam bentuk huruf, bukan angka. Dan ternyata penanggalan ini sudah dipakai oleh orang-orang sebelum Rasulullah hidup. Bisa dikatakan pada masa Nabi Musa, nanti akhir Nabi Isa, itu inilah mereka memakai penanggalan ini. Nah, maka unik. Contoh misalnya dalam abjad ataupun dalam hisab ini disebut dengan hisab al-jumal yang disebut menoyan, abjad, hawas, huti, itu disebut dengan hisab al-jumal, hisab tertua di suku Arab. Contoh Muhammad, maka mim itu berapa huruf, berapa angkanya, kemudian ha itu berapa angkanya, mim yang kedua berapa angkanya, dal berapa angkanya, dijumlahkan sehingga menjadi nanti 91. Allah alif, lam satu lagi, ha, empat. Maka ketika memakai hisab al-jumal kepunyaan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, jumlahnya 66. Apa kegunaan hisab al-jumal ini? Untuk apa? Kegunaan hisab al-jumal ini adalah perhitungan penanggalan dalam bentuk syair. Orang dulu kalau tulis syair, misalnya syair ini ditulis pada tahun 1447 Hijriah, contoh. Maka orang dulu menulisnya bukan tanggal, pakai huruf di bawah. Nah, di huruf. Misalnya 1000 itu hurufnya apa? Ghin. Ghin. Ghin itu 1000. Ditulis berarti ghin, kemudian jim, seterusnya sampai nanti berjumlah 1447 Hijriah. Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang pernah memperkenalkan kembali teori hisab al-jumal yang pernah dipakai abad 10 hingga abad ke-20 sebelum Masehi adalah salah seorang ulama kerajaan Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kenapa disebut As-Singkili? Berasal dari singkil. Walaupun nama beliau tulis bukan As-Singkili, Al-Fansuri. Nah, sama lagi Syekh Hamzah Fansuri. Mungkin dia disebut Syekh Hamzah Fansuri dengan Syekh Abdul Rauf Fansuri. Sama? Sama. Karena Syekh Hamzah Mansuri dengan Syekh Abdurrauf Singkili selain sabuh tempat, sabuh wilayah, mereka punya hubungan bersaudara. Nah, maka jamaah dirahmati Allah, satu-satunya ilmu di Aceh yang sudah hilang adalah ilmu hisab al-jumal. Hisab jumal itu tidak dipakai lagi hari ini. Maka ketika kita melihat bulan, ada matahari, itu bisa dihitung dengan hisab al-jumal. Dan saya pun tidak terlalu faham tentang itu, tapi dasarnya hisab al-jumal itu bisa melihat pergerakan bulan dan bisa menghitung kejadian sesuatu yang akan terjadi. Coba baca kitab Syekh Abdurrauf Singkili yang judulnya Risalatul Taqwim. Coba baca kitab itu. Patablo orangku, hanapeh blo orangku. Nih download mentong bak Google. Silakan download di Google. Tulis download kitab Risalatul Taqwim Syekh Abdurrauf Singkili. Kitab itu unik. Sebelum beliau membahas tentang hisab al-jumal, beliau menulis sedikit pada halaman ketiga itu tentang peristiwa yang akan terjadi memakai metode hisab al-jumal. Tadi saya sempat baca sedikit, beliau sebut kalau satu Muharram jatuh pada hari Rabu, maka kondisi tahun itu akan banyak terjadinya bagusnya padi tapi banyak penyakit. Itu kata Syekh Abdurrauf Singkili. Pertanyaannya, satu Muharram kemarin itu hari apa? Urapu tutup satu Muharram raya. Itu kedua ya. Rabu. Oh, berarti bagus sekali, tepat. Saya baca hari Rabu. Kata beliau, kalaulah hari Selasa jatuh satu Muharram, itu apa kejadiannya? Kalau satu Muharram itu hari Senin, itu apa kejadian tahunnya? Dan kalau hari Rabu, kata beliau, padi akan bagus, tapi penyakit juga banyak. Dan banyak orang yang mati. Kenapa beliau bisa prediksi itu? Karena beliau menghitung hisab al-jumal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu melalui takdir? Tidak. Bolehkah kita beriman pada itu? Juga tidak. Itu hanya pengetahuan tambahan bagi kita. Segala sesuatu yang akan terjadi, tetaplah Allah yang maha mengetahui. Nah, bolehlah nanti jamaah kalau ingin belajar hisab al-jumal, belajar dulu dari dasar Risalatul Taqwim yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Singkili. Buat belajar situ, nanti dihitung. Mudah cara belajarnya. Berapa huruf tadi? Ada abjad, alif, ba, jim, da. Ada hawas, ha, waw, za. Ada huti. Huti berarti ha, to, ya. Ada kalamun, kaf, lam, mim, nun. Ada sa'fas, sin, ain, fa, so. Ada karasyat ataupun qaf, ra, shin, ta. Itu semua huruf-huruf itu punya makna tersendiri. Ini saya catat di sini. Nah, saya catat. Kalau hawas itu ha, wa, za. Ha itu 5, wa itu 6, za itu 7. Kalau huti, ha itu 8, to itu 9, ya itu 10. Kalau kalamun, ka itu 20, lam itu 30, mim itu ya 40, nun 50. Dan terakhir gha. Gha itu 1000. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, begitulah hebatnya ulama-ulama kita, bahkan ilmu terdahulu pun mereka mempelajarinya. Sebelum masa Rasulullah hidup, ulama kita juga belajar tentang masalah itu. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdurrauf Singkili. Dan ulama kita yang hadungku, kan ulama yang mufhum agama sagai. Ulama kita dulu selain agamanya yang faham, agamanya dia sangat ahli, mereka juga punya keahlian masing-masing. Contoh, ada salah seorang ulama Aceh itu namanya Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengku Cik Kutakarang. Hebatnya beliau itu bukan hanya ahli tafsir, bukan hanya ahli fikih, bukan hanya ahli tasawuf, bukan hanya ahli tauhid, tapi beliau ahli siasah perang. Beliau bisa menghitung gerak Belanda walau Belanda belum masuk ke Aceh. Beliau bisa menyusun strategi menang kemenangan walau Belanda belum masuk ke tanah Aceh. Ini pun ilmu yang menjelaskan. Belanda kalau teruk lawan Aceh, tapi dia sudah faham. Itu Belanda nanti tinggal beberapa hari lagi masuk sini. Dia masuk sebelah sana, sebelah barat. Kalau Belanda masuk sebelah barat, maka yang akan dihadapi adalah gunung, laut. Maka strategi perangnya begini. Hebat beliau. Maka beliau buat kitab siasah perang itu, nama kitabnya adalah Tazkirah Rakidin. Dan bukannya itu, bahwa Syekh Abbas bin Muhammad juga menulis kitab namanya Kitabur Rahmah Fitib, kitab pengobatan atau ilmu farmasi. Obat sakit jantung ini obatnya, obat sakit mata ini, obat sakit telinga ini, obat sakit kepala ini. Dan uniknya, ketika beliau menulis kitab itu, beliau menjelaskan masalah angin. Ya, dan lu baca kitabnya nunggu. Ketika lu baca kitabnya, sebelum beliau menjelaskan tentang obat dan penyakit, beliau membahas tentang angin. Keunikan angin, bahas tentang angin. Kalau angin masuk ke sini, itu penyakitnya apa? Karena ada tarik Honda nunggu. Waktu tarik Honda kan tambah lap. Kan angin cukup pala dan mula hidung. Itu kalau masuk ke sini, penyakitnya apa, obatnya apa? Kalau angin masuk ke mulut, itu penyakitnya apa, obatnya apa? Kalau angin keluar lewat dubur, itu penyakitnya apa, obatnya apa? Beliau jelaskan itu semua. Ya, maka begitulah ulama-ulama kita dulu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit penjelasan terkait tentang masalah haikal. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, haikal itu bukan bernisbah kepada Haikal Sulaiman, tapi haikal termasuk makhluk Allah yang paling terbesar. Nah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua saya sampaikan juga, ada yang disebut dengan abjad. Abjad di sini bukan abjad hijaiyah. Mesti oleh tronah nekun abjad, berarti alif ba ta sa jim, bukan itu. Ini namanya abjad klasik. Kalau yang kita ngaji kecil-kecil dulu namanya huruf ab. Nah, beda. Maka jamaah dirahmatillah Allah, inilah dulu yang dapat kita sampaikan insyaallah. Kelanjutannya nanti kita akan membahas lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebelum kita masuk ke tema bagaimana Allah menciptakan Adam, bagaimana juga kisah Adam diturunkan dari surga menuju ke bumi. Semoga bermanfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan seperti biasa di Rabu malam atau malam Kamis, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta
1: di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Nawan. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah, baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu, Bung
1: Ita
3: kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke,
3: bintang, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo, dari Manado ya.
2: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya.
2: Di 80-an. Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh
1: ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Pertanyaan kedua,
3: apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Benny.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. ternyata saya putar, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
1: Oh iya.
2: Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku.
1: Oh.
2: Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Itu lagu pertama.
2: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan disetujui bangga.
2: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putuhena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Oh. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kumiliki. Andaikan Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang Domi?
2: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang Beni, IKN.
2: Tentang
1: IKN,
2: tentang Indonesia.
1: Indonesia.

0: Kasihku, dia milikku, aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silahkan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap.

0: Dah cukup.
1: Sungguh cukup. Mencintai.
2: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
0: Itu lagunya lagu.
2: Siap. Ya, terima kasih.
0: Iya.
2: Bunda Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
0: itu
2: apa?
0: Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
2: Oh, oke. Okay.
0: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
2: Oh, itu booming di Malaysia.
0: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
2: Iya. Yeah.
0: Baru booming di Indonesia.
2: Oke. Okay.
0: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Gitu, dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Unisara.
1: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
0: kalau
1: yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya.
1: Di tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Bidan
1: ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
0: semuanya malah pengusaha. Itu aja.
1: Iya jadi Bang Domi lah yang
0: itu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
1: orang kantor.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.

0: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
1: Iya.
0: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
0: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
0: Nah, iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
0: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya, iya.
0: Nike Ardila fans club di Padang.
1: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
2: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
0: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya iya.
0: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong. Gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa. Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
2: Iya. Yeah.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
0: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
2: Tuh, baru lirik.
0: Oh, betul. Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
0: Iya.
1: Iya.
2: Baik.
0: Jadi kalau dapat Nafarubah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
2: Nah, itu.
0: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
0: Itu aja deh.
2: Itu aja.
0: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan?
1: Iya iya. Terima kasih atas dukungannya.
0: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: opening tadi. Iya. Makasih.
0: Semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
0: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap. Boleh, tiga silakan.
0: Tiga ya?
2: Iya.
0: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap, kalau gitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
1: Mirip bintang kehidupan.
2: Bintang kehidupan ya itu ya. Nah, Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya. Tentunya video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
2: kita
1: ya?
2: Siapa? Di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi. Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak gak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku feelingnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Gak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya,
2: ya,
1: lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya iya iya betul. Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Bung Andes.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and
1: wish.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap. Bang Andi.
1: Kebom itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu malam. Juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali.
1: Nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Anna, selamat malam.
4: Halo Kak Anna, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada dirinya Ana yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan
0: ke Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: Monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah, Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya, pastinya.
1: Iya, pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya, selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap, Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Oh, banyak. Gitu, boleh ya. Dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan,
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bang Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma. Ayo,
1: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Om Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
0: Di Jakarta. Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bu?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
0: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Bukan cinta. Iya,
1: itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama makanya
4: tadi. Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: yang sama,
4: sama,
0: sama yang ya. Cuma liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP nyanyinya di Ancol.
0: Berarti berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan,
4: iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Oh. Bang Yan.
1: Iya.
4: Dulu ada kan Pop.
1: Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelik Arianto.
0: Iya, Mas Kelik tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Ya, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
0: langsung ya, direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang.
0: Wes.
4: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Iya. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
4: Lagu Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam. malam Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya Kang.
0: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, gini kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya betul. Ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan
1: dengan
0: mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
0: Oh,
4: iya.
0: Bang Hasan juga.
5: Sempat saya Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
0: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
4: Amin.
0: Betul.
5: Di
0: betul banget Kang.
5: Negara Belanda Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
5: Karena nggak dipulih. Turunin tengah saya waktu itu.
0: Siap.
5: Bisa sempat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
4: sampai mati ya.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Ya.
0: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas,
4: Sunda
6: Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
4: bukan? Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang
0: Alen. Yeah. Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar nggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa ya.
1: Silakan Teh,
4: seenaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih.
6: Betul, semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang amin ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
0: lagu. Betul teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak.
0: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih yang
0: menciptakan bebas. Lagu baru betul.
6: Gitu lagu baru ya.
4: Iya.
6: Lagi siap. Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
0: Silakan, Teh. Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
6: Andre Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam,
4: Mbak Ita,
7: kenapa
4: Mbak
7: Haryanti yang cantik, yang manis.
4: Borong ya,
1: Borong.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang, siapa nih?
1: Bang
0: Domi Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack itu film siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Mbak Rianti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah Previsi lah.
0: Iya, jadi iya. Pengalaman pribadi
1: dari
0: Bang Dominic. Dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z. Oh iya, Kang.
4: Sampai mati di YouTube. Banyak
0: oh.
4: Anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak
0: oh, sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu
4: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab
4: tuh ya. Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Iya. Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover. Keren.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Tak sampai pulang. Itu yang cover.
0: Iya.
1: Oh iya,
4: terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
1: Tentunya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Centini itu ada,
1: Indah pada waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya.
0: Mungkin ya Bang
4: lah,
0: kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
0: 2016.
1: Iya.
4: 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Ya, baik. Kalau Mbak Ita, kita juga break dulu. Sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya. Yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya?
1: Ih, musiknya mana nih musiknya?
0: Ini dia.
1: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
1: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
0: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Apa Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena?
1: Iya.
2: Bukan Johnny Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Wah, lupa itu.
1: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
0: Siap.
2: Lupa
0: gitu ya, berarti ya.
1: Bener lupa benih Bang.
2: Lupa.
1: Aduh, sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
1: Okay,
0: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
0: Wow, benar sekali.
1: Betul kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
2: Tahu. Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
0: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas
0: Andes.
1: Oke. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat Bang?
1: Urutan keempat.
2: Kau Milikku ya?
0: Hah?
2: Kau Milikku.
1: Satu kali lagi Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah sekali lagi Bang.
0: Sekali lagi Bang. Terakhir.
1: Terakhir ini.
0: Lupa.
1: Karena aku udah gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan gitu.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas.
0: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok
0: judulnya
1: lupa sih,
0: itu?
2: Kristen Panjaitan.
0: Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.

0: bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
1: Betul.
0: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
1: Silakan.
0: Selesai sudah impresi.
1: Betul. Itu dia pendengar. Hebat, Bang Domi masih hafal.
0: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
1: Iya,
0: hampir ribuan loh.
1: Wow,
0: tadi katanya
1: iya.
0: Hampir seribu.
1: Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa.
1: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
1: Kang Firman.
0: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Kang Firman.
1: Malam, Kang Firman.
2: Ya, malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu,
0: Iya nih, kemana aja, Kang?
3: Jadi rindu ya.
2: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
1: Siap.
2: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Kapan-kapan main langsung, Kang?
2: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah ini berarti ya.
0: Udah Firman.
2: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
1: Mantap.
0: Indah sekali.
2: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
2: Terus ada bintang tamu kita.
0: Ada Mas Domi Allen.
1: Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Domi.
3: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
2: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
3: Iya, kan?
2: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
1: Iya.
2: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
3: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
1: Nah,
3: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
2: Boleh salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, udah, silakan.
2: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
1: Siap.
2: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
1: Oh iya.
2: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
1: Ya.
2: Salam juga buat Bang Allen dan
1: Ista
2: Purnamasari.
0: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
3: saya bangun jam 4
1: pagi dini hari
3: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti enggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
0: loh.
1: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat sama aku. Kalau aku.
0: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
3: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250.
0: 250 itu banyak banget.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
0: Luar biasa.
3: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
0: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
1: Betul, Mbak Ita.
3: Yang

0: Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Iya, bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
0: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan. Hmm.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
1: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
3: selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatu Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Ya, menelpon saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
1: Emang bener, Bang Lema.
3: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
3: Iya, live langsung. Oh,
0: di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bukan tamunya, Domi Allen, pencipta guru Indonesia.
2: Betul.
3: Dan penyanyi.
1: Tuh.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Iya, silakan Bang.
3: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
0: saya,
2: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
0: Jadi
2: betul.
0: Betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Untuk off air
2: undangan
0: penyanyi ya, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Andes.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees.
0: Bee
1: Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jagalah dia.
2: Nah, gitu iya,
0: jarang lagu sendiri.
1: Gimana Bang Domi nih?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Ya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
1: masih
2: Bang Domi.
1: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam, tadi pun.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda, beli.
1: Oh beli, iya lupa. Beli
2: Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Oh,
2: beli.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
2: beli
1: ya.
2: Govinda.
1: Beli.
4: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
4: Semakin berkembang.
2: Amin.
4: Dan pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
1: Amin.
4: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
4: Amin. Astungkare.
1: Ya. Astungkare.
2: Astungkare.
4: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah ya. hampir seribu
2: nah, tuh ya.
1: Hampir seribu.
2: Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah, ada Cigu. Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Cigur ya.
5: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Oh, Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Cigur ya. Betul Cigur ya.
5: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Ande sapun. Aduh.
2: Iya Cigu.
5: Iya. Bang Ande. Iya, benar-benar. Tadinya mau ke situ loh, Baita.
1: Lah, ayo.
5: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan ya, Cigu ditunggu ya.
5: Ya, pengen.
1: Okay, oh. Siap.
5: Aduh, Belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan
0: Mas Domi. Malam-malam.
5: Ganteng, kacamatanya keren. Ketabang leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton.
2: Oh iya.
5: Masuk nih, berjumpa masuk nih.
2: Halo.
5: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
5: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
5: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
5: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
5: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Kayak yeah.
5: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
1: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
5: Nah,
1: benar Cigu.
5: Jadi kita aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Domi
5: bilang, ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya, masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
5: Adam kalau nggak salah.
0: Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
5: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya.
1: Amin. Domi. Siap Cigu. Yeah.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
1: Siap,
5: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, presenter yang cantik, bisa minta tamunya. Apalagi tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
5: Ya, termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
5: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
5: Di Tokyo. Juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
5: Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
1: seru
2: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
1: Ya banyak lagu, ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Ratusan, iya udah lebih
0: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
0: tuh. 250. Udah itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda
2: Biru,
0: Adam.
1: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
1: Wahana Record, ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya
2: dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
1: Enak-enak.
0: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa aja Mas Andes?
0: Ini ada dari
1: Nurdi Gaf,
0: di Bogor.
1: Malam Mas Mbak.
0: Oh ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
1: siapa nih Mas?
0: Namanya
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari dari Angkleton, Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
0: silakan.
2: DP itu.
1: Mas Domi Allen itu nama asli.
2: Nama asli.
1: Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
2: KTP sama asli.
1: Hebat sama. Dan namanya komersil ya Bang Andes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
1: Benar,
0: ya. Betul.
1: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis gitu muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
1: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
0: Siap,
1: ya.
0: Betul,
1: semoga,
0: didoakan.
1: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
0: Amin.
1: Aransemennya Dwiki Darmawan.
0: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
2: Oh, TikToknya ada.
0: Oh, ya. Siap, silakan.
1: Akunnya, Mak.
2: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik.
1: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
0: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
2: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
1: Domi Allen.
2: Doa Musik.
0: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
1: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
2: Saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
1: satu
0: dua bait.
1: Ya.
0: Iya, silakan.
1: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
0: Kita dengarkan
1: Bang sore.
0: Pendengar.
1: Lihatlah.
2: Kamu tiga ada.
1: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah.
2: Lihat.
1: Gitu. Ya.

0: Bang, warna biru bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, mereka ada perbualan berada kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh setelah tadi kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Malam hari ini tanda waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat berdegar dan ya seperti biasa setelah Ruang Rindu Nasional kami hadirkan Rama Radio Butir-Butir Pasir Laut. Dan juga saya sampaikan nanti kita akan siarkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kita akan siarkan pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo atau RD Kongo ya. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu drama radio Butir-Butir Pasir Laut malam hari ini dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar, produksi RRI Cirebon.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi gak mood. Aku mau
0: pulang. Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pregari berapun Anda berada, Gubernur Aceh Muzakir Muannaf atau Mualim memastikan hilirisasi akan berjalan dengan ladang minyak dan gas atau migas Andaman. Gubernur Mualim mengakui bahwa blok Andaman menjadi peluang yang sangat besar untuk membangun ekonomi Aceh. Jika hanya bicara finansial, kata Mualim, maka pembahasannya sebatas pembagian hak bagi Aceh dalam bentuk nominal rupiah. Namun, Gubernur Mualim menginginkan blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Mualim menyampaikan pernyataan tersebut melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengenai hilirisasi migas blok Andaman. Pemerintah Aceh sudah beberapa kali membahas dalam rapat yang selalu dipimpin Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun. Disebutkan di kawasan Andaman terdapat 6 blok migas utama, yaitu Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3, Sentral Andaman, South Andaman, dan Southwest Andaman. Tahap awal adalah lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja South Andaman yang akan dikerjakan oleh Mubadalah Energy. Hilirisasi pun dimulai dari Kek Arun Loksmawe sehingga linear dengan program strategis nasional. Presiden Prabowo juga sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2029. Salah satunya adalah pengembangan KIK Arun Loksmawe. Selain itu juga sejalan dengan RPJMA 2025-2029. Nah, pendengar, langkah hilirisasi itu sangat masuk akal sebab didukung gas dan kondensat yang melimpah dari lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja South Andaman. Sejauh ini dari 300 mm SCFD dari lapangan Tengkulo Blok South Andaman baru ada komitmen GSA atau Gas Sale Agreement sebesar 160 mm SCFD dengan PLN. Dalam bahasa sederhana, Nurlis menyampaikan bahwa gas tersebut dapat menghasilkan metanol dan hidrogen. Kemudian 7.500 barel kondensat per hari dari wilayah kerja South Andaman akan menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan pabrik cat serta gasolin untuk bahan bakar minyak seperti solar dan premium. Diakui Aceh membutuhkan SDM yang tidak sedikit. Dan Gubernur Mualim menginginkan persiapan perencanaan yang matang dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kepentingan Aceh. Oke, benar itu dia informasi di malam hari ini. Kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan. Nanti tepat pukul 11 kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak yeah. meyakinkan. Yeah. Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya itu hal yang berbeda lagi. Itu sebuah ruangan yang berbeda dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
1: Baik.

0: Iya, kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya, tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane nanti, apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kongo itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya, sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya, yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya, mereka akan mencoba memblok ya sih, apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena kalau itu menjadi operasi, tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham, dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke, jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor bek kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jed Spence juga yang jadi andalan di kanan, jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif, mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang meruput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe dan juga Aaron Wan-Bissaka, ini pernah memperkuat Inggris di kelompok umur. Jadi memang bisa dikatakan dua pemain ini sangat-sangat mengenal bagaimana kultur sepak bola Inggris itu sendiri. Jadi memang duel kali ini akan menarik buat Kongo dan juga tentu buat Inggris.
0: Baik.

0: Ya, Bung Jopri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap jagoan Inggris lah. 1-0 lah.
0: 1-0, baik. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bung.
0: Salam olahraga. Nah, menariknya tadi apa, Bung Jupri, tadi ada beberapa pendengar juga skornya 2-0 gitu. Apakah akan sejauh itu dengan kekuatan Kongo saat ini?
2: Ya, saya kira memang mungkin skornya akan tidak akan terlalu besar ya. Iya. Karena kita lihat memang Kongo, kita lihat di 2-3 pertandingan mereka, iya, di fase grup, mereka bisa menciptakan 4 gol dan hanya kebobolan juga 3 gol. Artinya kalau kita lawan Portugal, mereka kebobolan 1, lawan Kolombia 1, kemudian juga melawan Uzbekistan 1 kali 1 gol. Jadi hanya 3 gol, artinya membuktikan bahwa mereka bisa dibilang persentasenya kan 1 gol tiap kebobolan, 1 kali kebobolan di 3 pertandingan. Jadi persentasenya tidak terlalu jelek. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya bagaimana soliditas dari pertahanan dari Kongo, dan ujiannya adalah buat Inggris. Karena kalau kita lihat bagaimana permainan mereka melawan Ghana, mereka menciptakan 17 tembakan tapi hanya 3 yang on target. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa lebih efisien, dan terutama adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam memanfaatkan peluang. Karena kalau sampai situasinya tetap sama seperti itu, ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
0: Baik, kita ke Bogor. Bu Dinda, malam Bu Dinda.
3: Malam kembali Bung Lukman, cara salam olahraga.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
3: Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Dinda.
3: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh, don't stop untuk Kongo. Don't stop Kongo untuk malam ini.
0: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya Bu Dinda.
3: Sepertinya begitu. Seneng aja lihat Kongo main tuh.
0: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
3: Oh, iya, beda ya gitu. Nggak berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu. Okay. Kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Dan stop, tetap semangat untuk Kongo.
0: Baik, ya.
3: Bung Lukman.
0: Terima kasih, Bu Dinda. Chicago, to Miami we go wild, though every flag, every color, we unite one another. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jopri nih.
2: Ya, kalau saya lihat, ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, terjadi kejutan. Karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin, tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman. Tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian, ya itu tadi, taktikalnya berjalan atau tidak gitu. Itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda, apakah Kongo akan tampil sebaik di 3 pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
0: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Masih Bung.
1: Siapa sih? Lukman Tara.
0: Oh, Lukman Tara. Lukman tiada Tara. Lukman tiada Tara dan Bung Duprianto, yeah. Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
0: Lukman Tara gitu ya.
1: Itu Lukman kejutan.
0: Padahal. Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
0: Oh, Inggris.
1: Sesuai kampung halaman.
0: Oh, iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
0: Oma. Opa dari mana?
1: Opa Bojong.
0: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayak.
1: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
0: Bojong Soang. Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir di ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Freeport berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly. Pemain bertahan dari Inggris lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Natel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangi tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun terebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo. Arthur Masuaku sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya. Mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi, kepada siapa kami berikan, angkat setel sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi kepada Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke, berputar dia, mencoba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak memenuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan dari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan, mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus hadirkan lanjutan pertandingan antara Belgia versus Senegal di babak 32 besar dengan perpanjangan waktu. Namun sebelumnya, kini tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kita ikuti terlebih dahulu, selepas azan nanti kami akan hadirkan kembali.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, surah berikutnya benar-benar anda berada. Kini kami ajak anda kembali untuk kita ikuti jalannya pertandingan antara Belgia versus Senegal.
2: Bagi tim dari Senegal kali ini berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98. Waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan. Banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan kiper Moridiau diarahkan kepada Ismail Lasar. Back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tiet. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel. Pemain Burgess ini umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tiet, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tiet, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Menir. Masih kali ini bermain 1-2. Baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi. Oh bahaya tadi, yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal. Dalam beberapa tadi agak memang sulit terlihat. Back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini, dari kanan kepada Thomas Menir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri. Dorong kali ini kepada Arthur Tiet, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosar. Bermain 1-2 tadi, maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia. Memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tiet, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Demon Sade. Hampir saja lolos Tielemans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Moridiau, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri tadi, maksudnya Ismail Lasar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan. Akankah remontada bagi Belgia? Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokel, umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Lasar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini para pemain dari tim Senegal. Ke belakang lagi, ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata, kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye, back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate. Masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal. Umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal, Yanni Moridial. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia. Yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini Meunier. Mencoba mencari kawan agar memang meminta bola Meunier. Arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Morera kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit. Dorong ke depan, tosat kali ini berbahaya. Tendang ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Ulraskin coba tendangan kaki kanan, mendatar memang hampir saja, tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Moridiau. Dari belakang Moridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Disundul tadi, ditujukan pada Ismail Dar. Arahkan ke sebelah kanan, pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Moridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit. Dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Taufani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
3: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal. Namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
2: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal. Apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
3: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
2: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Taufani?
3: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Meridiau yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
4: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba melarikan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi Yai masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembali akan umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah lakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhats Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhats Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kiri justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan saja, pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi, namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia, kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi, dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sampukoliaye, ialah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi, tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2x45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam, disodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengulik-ulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik, oh terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia dan langsung shooting, oh bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22, Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih amanlah kini gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal, masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Moridio, sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran, kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke-5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
3: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
4: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis, dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius, dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah melanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dipasir sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal, dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Dan tidak mau kalah tadi, ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk area kotak penalti. Namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22. Bagaimana shooting? Tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Bara tadi, mencoba mengancam gawang dari Porto, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Korto, tendangan kaki kiri dari Barasa Poko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
2: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi. Back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kan ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, dan dituju ada Timothy Castagne, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 kini Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan, coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuk dia, masuk ke kotak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya yaitu Senegal, dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri, kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya, tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Mor ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi.

serangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castaigne, tidak mau terburu-buru Timothy Castaigne, tarik ke belakang kepada Arthur Tidd, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini Mitchell, ke tengah lagi kepada Ruskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini, geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku, hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata ke depan tadi yang tujuh satu pemainnya ini Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Ruskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier kali ini, masih Meunier ke Ruskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luka Bakayoko. Luka Bakayoko mencari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri, tadi ada Ruskin dihadang satu pemain dari kali ini Ruskin dari tengah justru kepada Luka Bakayoko, mencari kawan Luka Bakayoko, umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal, lewat kaki kiri Moreira tadi, lolos bermain, masih tendangan kaki kanan di mulut gawang tadi. Nampaknya pemain dari tim Belgia, Luka Bakayoko, yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Moridiau. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia, bagaimana di menit-menit setan ini akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia, beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini, ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak, akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelemet yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak.

Besarlah hikmah kelebihan tentang watafakur, karena datangnya kebaikan itu pada banyak tafakur, banyak memikirkan tentang, lebih-lebih lagi tentang hal kematian, perkara kematian. Sehingga kata Ibrahim bin Adham, at-tafakkuru ala salasatin. Tafakkur itu, memikir itu terbagi kepada tiga bagi. Yang pertama, at-tafkir, memikir pada segala kejadian, pada segala makhluk Allah, pada segala ciptaan Allah, sehingga dengan memikirkan tentang pada segala makhluknya Allah, ciptaan Allah, dapat mengambil dalil tentang wujudnya Allah, tentang bakalnya Allah, tentang kidamnya Allah, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kata Ibrahim bin Adham. Langit kana, bumo kana. Tena orang tanya, dah dali wujud Allah, Allah bersifat dengan sifat wujud. Hadihil makhluk, kita jawab, hadihil makhluk. Na makhluk, na langit, na bumi, na manusia mandum. I mungkin langit dan bumonya na kero tanpa yang pernah. I mungkin kita nyonyo kana ten na kero tanpa yang pernah. Mungkin. Itulah pada makhluknya Allah, pada ciptaannya Allah, menunjuki dalil, dapat mengambil dalil atas adanya Allah, atas sempurna kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, memikirkan tentang perkara yang halus-halus dan perkara yang indah-indah daripada segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu dapat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetakalan ciptaan Allah yang cukup indah, ciptaan Allah yang cukup laga, depegat getanyo manusia li Allah, iban laga, iban hebat necipta li Allah. Hana dapat tak banding dengan makhluk yang lain, sesuai nepegah li Allah di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu ciptakan gata hai manusia dalam seindah-indah bentuk.

0: dengan sehingga tafakkur katanya tentang indahnya Allah menciptakan kita sebagai manusia, sehingga Allah memberikan akal kepada kita, memberikan pandangan yang sempurna, memberikan pendengaran yang sempurna, sehingga dengan tafakkur tentang indahnya ciptaan Allah, sehingga menghasilkan kepada syukur di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri kepadamu, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, andaikan kamu kufur di atas nikmat yang telah aku beri, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku yang sangat pedih. Itu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian yang ketiga, at-tafkir, memikirkan pada segala amal untuk menyucikan dia daripada bercampur amal kita dengan perkara-perkara yang kadang-kadang dapat menghabiskan amal kebaikan. Umpamanya riya. Sesudah kita beramal kebaikan, bagaimana amal kebaikan tersebut agar terjaga daripada terhapusnya amal kebaikan? Maka hinan, timbul riya, timbul ujub. Andaikan dengan amal kebaikan dapat menimbulkan riya, dengan amal kebaikan sehingga ujub dapat menghapuskan amal kebaikan yang telah dikerjakan. Yahinan mana ji, kata Ibrahim bin Adham, giyuthmiki ya biabi. Andaikan kebaikan yang lung pubut riya, paki amal kebaikan lun. Jadi sehingga hanti moh riya. Ya. Tapi ki akibat. Tapi ki bahayanya tentang riya. Bahaya tentang ujub, sehingga gada amal kebaikan, sehingga hanaruh riya, hanaruh ujub. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada awalnya, bunu akrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum ju'aw wa tafakkur. Sedekat-dekat kamu, kata Nabi, daripadaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, aksarukum ju'aw wa tafakkuran, adalah sebanyak-banyak kamu tentang lapar, wa tafakkur, dan tentang tafakkur. tentang selalu memikirkan, sehingga dengan selalu tafakkur maka akan menghasilkan kebaikan, akan menghasilkan penyesalan, akan menghasilkan yang terlebih baik. Akhirul kalam, mohon maaf di atas kekurangannya, terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih seluruh pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan salam jumpa kembali untuk Anda mendengar di awal pagi ini. Semoga aktivitas Anda berjalan baik dan lancar, dan juga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda, semoga segala aktivitas hari ini ya dapat berjalan sesuai harapan ya. Meski kemarin kondisi Banda Aceh sempat diguyur hujan hampir seharian ya, hujan ringan ya. Namun juga semoga hari ini kondisi cukup baik dan memperlancar segala aktivitas dan juga kegiatan Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sari berita. Jembatan Aramco di Blangrongka, Kecamatan Timang Gajah Benar Meriah rusak diterjang arus sungai. Informasi lainnya, pendengar, Bupati Aceh Barat instruksikan tindak lanjut seluruh temuan BPK. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Banar Meriah melalui Koramil 03 Timang Gajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga

0: mengikuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
2: Nah, jadi kami minta ke BPK, kalau misalnya digasnya 70, kali ini harus 120 digasnya. Kami minta tolong, supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi. Dengan begitu, kita banyak tahu. Dan sekarang kita sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK. Wajib dilakukan.
1: Bupati menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
3: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Loksmawe Sugito Tasan saat dialog dengan RRI. Ditambahkan Sugito, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
4: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan. Bahkan badan ketahanan pangan sendiri, pemerintahan mereka itu begitu cepat berdiri. Nah apalagi sekarang juga sudah gencar dibangun Koperasi Merah Putih ya. Menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk membangkitkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi harus mendapat support yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ketahanan pangan ini menyangkut salah satu sangat penting, harus dikuatkan setiap negara.
3: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, Koperasi Merah Putih diyakini juga mampu menjadi penguatan ekonomi rakyat, baik itu petani kecil maupun produsen pangan lokal untuk mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi, Sugito Tasan menegaskan, khusus untuk di Aceh, tetap harus mengedepankan pola kerja yang berbasis syariat Islam. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal dorong percepatan penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rekernas Apeksi di Medan. Selengkapnya dilaporkan TC Melida Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal membuka secara resmi Forum Lingkungan Hidup

0: Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Hotel Arya Duta Medan pada 30 Juni 2026. Adapun untuk diketahui, Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Iliza berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari, serta turut mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
1: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
0: Adapun menurutnya, tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya sebagai penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Polri diminta terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-80. Informasi selengkapnya dilaporkan Razi Adda.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus kepada RRI usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Menurutnya, di usia ke-80, Polri diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama institusi kepolisian. Evaluasi terhadap berbagai program dan pelayanan juga dinilai penting agar kinerja Polri semakin optimal.
4: 80 tahun Polri ini kan udah, ya kalau dari segi umur usia udah dewasa betul ya. Apa-apa yang mungkin tugas-tugas yang orang dilaksanakan sudah baik ya, memang kita sama dengan muspida, pimpinan daerah, dengan kepala daerah juga cukup baik, dan dengan masyarakat cukup baik juga. Dan memberikan pelayanan ya, termasuk juga dalam hal pelaksanaan ketahanan pangan.
3: Kerjasama antara Polri dan pemerintah Kota Sabang juga terlihat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan kepolisian dinilai mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda presiden. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan tema Hari Bayangkara ke-80 yakni Polri untuk masyarakat menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian anggota Polri ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar Polri yang harus dilayani dengan sepenuh hati.
5: Untuk ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, jelas di sini temanya Polri untuk masyarakat. Untuk kedepannya kita tingkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, baik pelayanan publik, baik kinerja, penegakan hukum, sehingga membuat Sabang aman, nyaman, tertib, dan rukun.
3: Mengakhiri pesannya, Kapolres Sabang juga mengajak seluruh personel Polres Sabang untuk tetap bersemangat, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan agar setiap pelaksanaan tugas dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti sesaat lagi jalannya pertandingan babak 32 besar antara tuan rumah Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina pada pukul 7 pagi. Dan kini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI dan juga di relay Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Akan muncul di sana gaya Argentina, Bu.
3: Iya.
2: Serikat, Bung Rudi.
3: Oke, Bu Gianto, terakhir sebelum kita nanti serahkan ke dua rekan kami yang hebat-hebat ini, Erik Hamza dan Rosian Anwar. Akankah terjadi gol di babak pertama ini, Bu?
2: Ya, saya sangat optimis ya akhir gol, karena kedua tim tentu bermain akan all out, akan terbuka. Ya, baik Amerika Serikat maupun Bosnia Herzegovina akan bermain maksimal. Apa yang saya katakan tadi, gol itu menjadi semacam motivasi tambahan tersendiri untuk bisa bermain lebih maksimal di menit-menit berikutnya.
3: Okay.
2: Perlu yang kita catat adalah apakah Amerika mampu menjawab
3: itu.
2: Seorang juara grup bisa lolos ke 16 besar ya.
3: Iya.
2: Karena kita ketahui dua juara grup sebelumnya
3: gagal,
2: Jerman dan Belanda. Itu mengalami nasib yang kurang baik. Tapi tadi pagi Belgia dia berhasil. Jadi ada tiga negara yang sudah
3: memastikan diri lolos ke 16 besar.
2: Kalau ada Belgia,
3: Meksiko,
2: Argentina dan Meksiko, ada Brazil.
3: Yeah.
2: Jadi itu tim-tim yang tampil sebagai juara grup, tapi juga memang memastikan lolos.
3: Baik.
2: Kenapa hari ini Amerika, tim apa, The Start and Strip ini akan mampu menjawab keraguan punya menghadapi apa pertandingan Bosnia yang memang boleh dikatakan salah satu basis sepak bola Eropa.
3: Iya. Baik, Bu Gianto Prawiro, terima kasih. Dan pendengar, sekarang kami akan atau sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ke San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti jalannya pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina bersama dengan Erik Hamza dan Rosihan Anwar.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
4: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman. yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams, dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
5: Ya, baik, terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Des, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Des, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard,